0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
7: Med 9 itu apa ya?
8: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
6: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
9: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
10: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat. Puspita

0: Dokter Herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Saya akan memberikan resep cantik 5 senyawa yang dibutuhkan oleh kulit ya. Jadi ada kalsium, ada magnesium, ada protein, kemudian ada tiroid dan steroid. 5 senyawa itu yang dibutuhkan oleh kulit. Kemudian kita cari di bahan mana yang ada. Kemudian kali itu kita konsumsi, tentunya kulit akan kencang, putih, tidak pernah berkerut dan tidak pernah tumbuh plek ya.
2: Gitu ya.
1: Maka resep ini, jadikanlah resep ini cukup dengan di blender, diminum sehari sekali saja. Maka perubahan, kalau kita bisa menggunakan sebulan tanpa putus, tiap hari kita blender, kita blender, maka kulit kita akan berubah jauh dari sekarang.
2: Gitu ya. Apa itu resepnya?
1: Nah, penasaran ya Mbak ya?
2: Jelas.
1: Nah, maka bagi mereka yang sudah usia 60 bagaimana Pak? Justru itu uji coba saya, usia-usia yang sudah berkerut gitu ya.
2: Gitu.
1: Guru yang sudah pensiun gitu. Guru kan pensiunnya 60 tahun gitu.
2: Betul.
1: Ya. Itu kita uji coba. Ternyata dia juga kaget gitu. Dia pertama saya kasih resep, kemudian dia kira-kira dapat 28 hari.
2: Iya.
1: Dia berkunjung kepada si anak. Si anak kemudian tanya kepada mamahnya. Mah, mama kok sekarang kelihatan muda? Masa sih? Dia gak sadar kalau dia semakin muda gitu. Terus kemudian dia berkaca, iya ya, kerut saya kok hilang ya. Nah, itu dengan sayuran yang di blender setiap hari. Kemudian dikonsumsi oleh beliau, saat ini beliau kelihatan muda.
2: Gitu.
1: Nah,
2: ya,
1: sang suami gak mau kalah. Berarti saya boleh dong gitu. Jadi ini resep jadi resep rumah tangga.
2: Gitu.
1: Jadi si ibu, anak, jadi suami sebagai bapak rumah tangga juga pingin muda juga gitu ya. Akhirnya terbukti juga untuk cowok pun sama gitu ya.
2: Gitu.
1: Apa resepnya?
2: Resepnya?
1: Nah, kecipir satu batang ya, kecipir ya.
2: Ini kan kecipir ada dua macam, Pak. Kecipir Jawa sama yang kecipir ini sayur yang ada di pasar itu ada dua macam.
1: Yang di pasar.
2: Oh, yang di pasar. Begitu, iya.
1: Ya, kecipir itu satu batang yang biasa untuk lalap ya itu ya.
2: Gitu. Iya.
1: Saya mengambil kecipir itu kenapa? Karena di kecipir itu kandungan magnesium dan proteinnya tinggi. Bagus
2: gitu
1: banget
2: ya
1: di kecipir. Nah, kemudian kenikir secukupnya.
2: Ya.
1: Kemangi secukupnya.
2: Kemangi?
1: Ya, ya. Enggak perlu banyak-banyak, enggak perlu satu genggam tuh enggak.
2: Ya.
1: Jadi secukupnya saja. Kemudian itu dicuci bersih, disiram dengan air panas agar bakterinya mati. Masukkan ke dalam blender. Ya. Kemudian dengan air 1 gelas. Nah, sudah hancur, diperas, ambil hijau daunnya,
2: gitu.
1: Kasih susu kental.
2: Oh, gitu.
1: Wah, rasanya enak. Tidak terasa kalau itu apa namanya klorofil hijau daun ya.
2: Gitu.
1: Tapi setelah dia terus menekuni ini, ternyata perubahan kulit luar biasa.
2: Nah,
1: saya katakan cukupnya kulit di dalam senyawa tadi, makanya di situ kan ada oksigen, ada protein, ada magnesium, terus terpenoid dan steroid. Lengkap di situ sudah ada. Kalau itu sudah lengkap, apa sih alasan lagi kulit kok tidak mau mengencang? Padahal sudah dikasih asupan. Kalau sudah dikasih asupan, maka kulit segera kembali kepada regenerasi muda. Nah,
2: gitu.
1: Maka jadi orang jadi muda lagi gitu ya. Nah, ini semangat nih Mbak Ati.
2: Ah, betul. Ibu-ibu monggo bisa dipraktekkan resepnya gitu ya. Ini tadi sebagai pembukaan dikasih resep cantik. Kemudian kita kembali ke stroke Pak Hasan.
1: Kita kembali ke stroke. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa stroke atau darah tinggi atau kolesterol tinggi diakibatkan dari 3 masalah penyakit. Darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes ya. satu persatu kita membahasnya. Dari darah tinggi dulu. Darah tinggi, konon orang mengira bahwa genetik atau keturunan dari si seorang ayah pasti akan turun kepada si anak.
2: Iya.
1: Maka si anak pun akan menjadi darah tinggi. Sebenarnya teorinya darah tinggi adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Ya, yang kita garis bawahi di kekurangan oksigen yang kita garis bawahi. Pertanyaan saya, adakah obat penurun darah tinggi yang jual di rumah sakit, apotek atau di luaran yang mengandung oksigen? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Memang dibuat agar orang ketergantungan. Begitu minum dia turun, oksigen masih berkurang karena tidak ada oksigen. Dia hanya bersifat menurunkan tensi. Dia naik lagi tensinya, minum turun lagi. Kalau sudah ketergantungan dengan obat, efek sampingnya maka jantung menjadi lemah. Kenapa Pak menjadi lemah? Setiap organ yang ditekan begitu tensi tinggi, ditekan menjadi turun, yang kasihan jantung. Sifat penekanan ini pasti akan membuat orang jadi repot. Orang menjadi stres. Jabatan ditekan, tidak naik-naik, orang jadi stres. Kan gitu ya Mbak Tia?
2: Iya, betul.
1: Pekerjaan, wah, pekerjaan itu kita mau minta ke bidang lain gak dikasih, kita harus di situ, ditekan kita di situ terus gitu. Kita jadi stres, padahal bidang kita yang lain gitu kan. Sehingga setiap penekanan pasti akan berefek samping. Nah, begitu juga darah tinggi. Kalau darah tinggi selalu ditekan dengan obat, yang kasihan jantung, kerja jantung yang kasihan. Maka darah tinggi selalu berefek samping dengan jantung.
2: Jantung.
1: Nah, kenapa seperti itu? Kalau sudah ketergantungan, maka memang takdir kita, usia kita ada 100 tahun, ya, jatah hidup kita di dunia ini. Tapi dengan ada penekanan seperti ini, maka tidak ada 100 tahun. Kalau kita meninggalnya di 60 tahun, berarti kita usia yang terbuang adalah 40 tahun. Ya, karena darah tinggi. Kenapa seperti itu? Karena obat darah tinggi sengaja tidak dikasih oksigen. Agar orang bergantung dengan obat itu. Kambuh, dia beli lagi. Kambuh, dia beli lagi. Sehingga sang pengusaha obat, dia memproduksi terus karena dia tidak bakal akan sembuh. Nah, kategorinya, definisi yang paling inti adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Kenapa tidak diisi oksigen? Kalau diisi oksigen, berarti sembuh total. Berarti tidak ada lagi orang yang darah tinggi. Inilah namanya permainan bisnis. Kalau orang sembuh total, semua perusahaan jadi mandek dong ya. Tidak produksi obat lagi kan gitu. Nah, maka dibuat orang ketergantungan gitu kan. Nah, maka solusinya saya beri cara ini ya. Saya memberikan asupan oksigen yang ada di buah ini supaya dikonsumsi nih untuk penderita darah tinggi ini ya. Karena di pasaran tidak ada obat yang mengandung oksigen gitu ya. Maka buat sendiri. Apa obatnya? Kalau kita lihat buah semangka, kita membayangkan pasti merahnya tuh, waduh, manis banget, enak. Apalagi dia lagi panas-panas gini ya, kalau makan semangka, waduh, sedap gitu ya. Ternyata bukan merahnya yang bukan untuk merahnya. Obat, tapi kulit semangka yang putih, ya gitu. Kan? Jadi kalau ada dagingnya, terus kita potong, ada tertinggal adalah kulit semangka yang putih.
2: Putih.
1: Yang di luarnya hijau ya. Yang hijau dikupas, kemudian yang putih di blender, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum. Kenapa seperti itu? Menurut penelitian kami, riset kami membuktikan bahwa kenapa sih semangka itu seminggu kok tidak layu,
2: tidak busuk.
1: Dua minggu, satu bulan, ada apa sih di semangka ini? Kemudian kita melihat ternyata buah semangka menyimpan oksigennya di kulit yang putih. Kemudian riset kami belah semangka, kita pisahkan kulit yang putih dengan buah semangka yang merah, ya, yang daging merah itu, masing-masing kita kita taruh di ruang terbuka di atas meja gitu ya. Yang ini dalam satu dalam 24 jam ya, yang daging merah tadi dia sudah basi.
2: Iya. Yeah.
1: Karena dia terlepas dari oksigennya. Yang ini tetap segar. Oh, berarti oksigen ada di sini. Kita lihat. Kemudian ternyata setelah kita uji coba, ternyata oksigen ada di kulit yang putih. Nah, kulit yang putih kalau di blender bagi penderita dia apa darah tinggi, ya, di blender kemudian diminum airnya, sama saja berarti dia memberikan asupan kepada oksigen di dalam sel darah merah. Maka darah tinggi tidak pernah kumat. Ada beberapa tips untuk mengatasi darah tinggi tadi kan. Yang tips pertama sudah kita lepaskan tentang kulit buah semangka ya.
2: Iya.
1: Yang kedua sebenarnya kulit buah belewah itu sama.
2: Hampir sama ya.
1: Yang putihnya juga. Iya. Yang ketiga pakai nanas madu.
2: Jadi madu.
1: Tengahnya ya. Nah, kalau nanas madu
2: itu
1: tengahnya. Tulang tengahnya, hati-hatinya itu ya. Nah, dari ketiga itu tinggal kita pilih gitu ya. Hari ini sempatnya nanas madu boleh gitu ya. Nanti seminggu kemudian kita pakai kulit buah semangka gitu. Itu bukan berarti harus setiap hari dia membuat. Yang penting dia mengkonsumsi itu satu hari bisa untuk satu minggu.
2: Artinya
1: di dalam darah tidak boleh sampai oksigen menipis gitu ya. Orang penderita darah tinggi karena oksigennya dia tipis gitu ya. Jangan sampai menipis. Selama oksigen itu tercukupi bagi penderita darah tinggi, selamanya dia tidak pernah kena darah tinggi. Bahkan dia makan kambing pun tidak naik karena oksigennya cukup gitu loh. Itu kehebatan ya, kalau oksigen cukup gitu ya. Nah, itu memang jenisnya. Jadi orang darah tinggi itu karena kenapa beda sama yang lainnya? Karena memang jenis dari gennya begitu. Dari orang tuanya sudah oksigennya dia sedikit. Melahirkan ke anak, maka anak juga akan membawa gen si anak juga oksigennya sedikit gitu loh. Maka setiap oksigen yang sedikit gitu ya, yang dia rasakan pada otak rasanya panas karena dia kekurangan oksigen. Pada batang leher gitu ya, dia mengencang dan panas. Sehingga kalau ditanya tidak benar dia marah-marah. Itu karena reaksi panasnya.
2: Gitu
1: nggak
2: ya.
1: Kuat sebenarnya mereka menahan gitu ya. Itu karena kekurangan oksigen. Nah, itu tentang darah tinggi. Kemudian darah tinggi kok bisa menyerang stroke gitu ya. Nah, kalau darah tinggi bisa menyerang stroke, terjadinya karena tingkat oksigen yang masuk ke otak sedikit, sehingga otak membutuhkan lebih banyak, yang dikirim sedikit, terjadilah panas dalam pembuluh darah. Lamanya panas pembuluh darah, maka pembuluh darah ini bisa pecah karena kekurangan oksigen. Pecahnya pembuluh darah, penyakitnya namanya stroke. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi supaya tidak terjadi pecah pembuluh darah, maka kita lengkapi gitu ya. Kita lengkapi dengan oksigen gitu. Nah, cerita punya cerita. Akhirnya Puswita Raja menyelidiki dari berbagai tumbuh-tumbuhan, adakah tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah, di mana pembuluh darah ketika tensi itu naik, ketika kolesterol itu naik dan gula itu naik, tapi dia tidak stroke.
2: Tidak pecah gitu ya, tidak pecah
1: pembuluh darahnya. Maka kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah gitu ya. Nah, penelitian mulai terjadi lagi. Kita bersama tim 8 orang tim meneliti dari tumbuh-tumbuhan, dari daun, dari batang, dari umbi dan sebagainya gitu ya, dari sayur gitu. Akhirnya tidak kita temukan. Kita menemukannya ini agak aneh ini nemukannya ya. Ini ternyata pungge
2: isi durian.
1: Durian. Pungge itu kalau sudah satu hari dia mengeluarkan lendir. Ya, isi durian itu ya. Lendirnya itu ternyata kalau kita gabungkan dengan madu ya, madu kemudian diminum oleh manusia, maka lendir dari pungge itu bisa melapisi pembuluh darah. Kita tes bagi mereka yang di kategorinya mereka itu diponis stroke ya. Anda ini gejala stroke. Nah, ini kita coba. kita kumpulkan banyak orang, sekitar 50 orang kita kumpulkan, kemudian kita uji coba yang sudah diponis stroke, ya, gejala stroke, ya. Kemudian dari gejala stroke dia memakai madu itu selamat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Darah tingginya tidak kambuh. Terus yang diponis katanya bakal stroke, tidak lama lagi Anda akan terjadi stroke kurang lebih sekitar 3 bulan. Ternyata itu selamat dari 3 bulan. Nah, kenapa? Ternyata pembuluh darah kalau dilapisi dengan pungge tadi, dengan lendir tadi, dia aman dari stroke. Kita ngambilnya dari lendirnya dari pungge. Kemudian ambil liur burung walet. Kita padukan dengan itu sehingga orang meminum itu sama saja dia menyelamatkan diri dari stroke. Tugas saya sebagai formulator, bagaimana generasi muda aman dari stroke. Jangan sampai terkena stroke. Karena saya melihat ternyata orang yang terkena stroke ada yang usia 27 tahun, ada yang 40 tahun. Masa depannya kan masih jauh ya sebenarnya. Mereka pingin sekali selamat dari stroke-nya. Ma, tugas saya sekarang menyelamatkan dari penderita stroke.
2: Semua produk Puspita Raja itu satu botolnya isi 110 kapsul di studio. Darah tinggi, Planatur obatnya. Terus untuk gula ada Diagre. Ini untuk menurunkan kadar gula, mengeringkan luka basah akibat gula itu tadi, memperbaiki fungsi pankreas dan meningkatkan stamina. Diagre. Kemudian untuk penghancur lemak, stroke, darah tinggi, penyumbatan darah, itu ada Planatur gitu. Bagi Anda yang stroke maupun gejala stroke, silakan konsumsi Planatur.
1: Banyak fan saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, satu. Dua, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi. Yang ketiga, karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jambu monyet, ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau ditumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas. Sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
3: bikin baru lagi.
1: Itu kalian dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah,

0: dan saraf pasti akan bermasalah. Yang obatnya beda lagi. Kalau sudah saraf hubungannya dengan biji-bijian. Ini berbeda lagi.
1: Ini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di obatnya. Apa tadi ya Pak San? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
0: Jika kita mengalami geringgingan atau kesemutan, ini resepnya ya. Geringgingan ini biasanya didapatkan pada penyakit-penyakit seperti diabetes, asam urat, pengapuran, atau penyumbatan pada darah. Sehingga akan terjadi geringgingan. Maka kalau terjadi geringgingan, maka bisa kita ambil daun sirih 3, terus temu giring 2, laos 2 siung, kemudian yang terakhir ambillah bawang putihnya 2. Semua bahan dicuci bersih kemudian direbus ya. Ini cara untuk mengatasi geringgingan. Bisa saja otot itu meringkel atau dia tidak lurus di dalam melaksanakan tugas membawa darah.
2: Begitu.
0: Ya, sehingga kalau kita sedang bersila, terlalu lama duduk berdiri, kita terjadi geringgingan.
2: Ya.
0: Resep tadi, resep untuk melancarkan darah. Terlalu sering kita dapatkan setiap hari, setiap saat hari. Gitu ya. Itu penderita diabetes.
2: Begitu ya, berarti kadang pagi kena, siang kena, malam kena, itu harus diminum tiap hari ya?
0: Iya.
2: Seharinya bisa 3 kali atau berapa ini?
0: 2 kali.
2: Oh, 2 kali cukup.
0: Pagi kan? Sekali dan sore sekali.
2: Oh, gitu ya. Berarti ramuan ini direbus untuk 1 kali minum atau besok masih bisa diulang lagi, ditambah air lagi?
0: Selalu baru. Yeah. Misalnya tadi ukuran airnya misalnya dengan 5 gelas air sisakan 2 gelas. Berarti yang 2 gelas itu yang 1 gelas diminum pagi dan yang 1 gelas diminum sore hari.
2: Ketika besok mau minum harus pakai ramuan baru lagi.
0: Ramuan baru lagi dengan cara yang sama.
1: Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemes, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Puspita Raja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh. Ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
3: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
1: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya. Penyimpangan gen ya, penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O, ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O, seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita ngikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes Lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah. Ayah punya golongan darah apa, sama enggak sama si anak? Kalau sama, ini riskan terkena diabetes. Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja, kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pasan? Oxa. Ingat, Oxa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
4: Selain buah semangka, buah apa lagi yang bisa menghasilkan oksigen?
1: Belewah.
4: Belewah.
1: Buah belewah yang dipakai adalah kulitnya. Ya, yang bisa menghasilkan oksigen gitu ya. Cuma kehebatan belewah, di samping mengisi oksigen, dia bisa membawa kelebihan lemak. Itu kehebatan belewah. Tapi kalau semangka nggak bisa, pure dia oksigen. Maka gitu. Cepat sekali untuk menurunkan tensi. Tapi kalau tensi dipengaruhi karena kolesterolnya tinggi, maka tepatnya pakai belewah. Sahabat saya, fan Hasan Sabilah dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti keringingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut. Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya.

0: kolesterol dan asam urat. Juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut Enak.

Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal. Sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.

Sob Dangdut enak. GRC, non-stop dangdut enak.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya, Wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya, dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Good and Now. GRC, Nonstop Dangdut, and Now.

0: Ben Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma, obatnya adalah Gekom, mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya. Maka mereka pasti akan selamat dari penyakit, akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat lah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kamu

0: Habis Vita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Hospital Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Nonstop Dangdut Enak. GRC Nonstop Dangdut Enak.

0: Maya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana.

0: Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
2: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruka Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

104,3. Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selain Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
6: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
5: G1000, POM TR 183-318-981.
6: Produknya namanya G1000.
5: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak Ngir.
0: Enta, POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: di bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

kambing etawa bubuk organik. Susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begiva. Susu kambing etawa bubuk organik.

susu kambing Etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk organik.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi

0: Didi ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Mbak, mbak, mbak. Coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi. Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya prasangka buruk.
3: Hey.
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.
5: You are listening 100% Music Station.
6: Gembira Raya Jaya.
7: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
8: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

sahabat Radio Gembira Raya Jaya dari kawasan Kestubun Dalam nomor 32B di lantai 3. Kembali kita bersama lagi di Golden Memory. Dan hari ini kita membuka lembaran yang baru di bulan Oktober 2026. Dan hari ini tanggal 1 bertepatan juga dengan Hari Nasional Hari Kesaktian Pancasila. Masih ada yang hafal sila-sila yang ada di Pancasila? Kalau nggak hafal, memalukan ya. Oke, siang hari ini Golden Memory ada banyak kejutan ya. Kejutannya sih bukan mengagetkan, tapi ya beda dengan bulan September kemarin. Bulan ini ada giveaway, ya kan? Nah, kemudian ada Spendio Ballet yang sudah membuka suara kita di Golden Memory. Adalah grup musik dari Inggris yang telah merilis lagunya di tahun 1983. Anda tahun 83 masih remaja? Oke, sebagai single di bulan April 1983, sedangkan album studio ketiga mereka juga berjudul sama, True, dirilis sekitar lebih awal pada bulan Maret 1983. Nah, lagu yang beraliran New Wave dan Sophisticated Pop ini menjadi salah satu hit terbesar dan lagu paling ikonik di era tahun 1980-an. Oke, sahabat ingin tahu lebih banyak tentang makna dibalik lirik lagu ini? Boleh, akan coba aku tuturkan tentang lagu True yang ditulis oleh gitaris Spendio Ballet Gary Kemp. Pada dasarnya bermakna tentang cinta tak terbalas, kerinduan yang mendalam, dan ketulusan perasaan. Nah, ada beberapa fakta yang ceritanya menarik dibalik makna lirik lagu True. Misalnya cinta rahasia kepada Claire Grogan. Gary Kemp menulis lagu ini untuk mengekspresikan perasaan cinta terpendamnya kepada Claire Grogan, vokalis band Altered Images. Hubungan mereka saat itu lebih bersifat platonis karena cinta Kemp yang bertepuk sebelah tangan. Wah, tidak dihiraukan, dicuekin. Wah, ini kesulitan mengungkapkan perasaan baginya adalah diungkap dalam bait Why Do I Find It Hard to Write the Next Line? Mengapa aku merasa sulit menulis baris berikutnya? Menggambarkan rasa frustasi dan gugupnya Gary Kemp dalam merangkai kata untuk menyatakan cinta yang jujur dan tulus. True, ya. Nah, pengaruh sastra Vladimir Nabokov, orang dari Rusia. Lirik lagu ini juga terinspirasi dari buku favorit Claire Grogan, yaitu novel Lolita karya Vladimir Nabokov. Hal ini bersifat dalam lirik, With a pill on my top, a bitter pill, yang menggambarkan kepedihan emosional. Sahabat, penghormatan untuk Marvin Gaye. Secara musikalis, lagu ini ditulis Gary Kemp di rumah orang tuanya sebagai bentuk penghormatan atau tribut kepada legenda musik soul Marvin Gaye yang musiknya sangat mempengaruhi perubahan arah genre Spendio Ballet menjadi pop soul romantis. Nah, itulah sekelumit tentang True, lagu dari Spendio Ballet.

0: Oke, sahabat GRJ, seperti di awal tadi, bulan Oktober ini ada kejutan yang jelas. Aku udah janji sama bos, bos, nanti kalau bos ya minta aku tampil live, boleh, saya bilang. Tapi awal bulan aja ya. Nah, soalnya harus ada kontrak. Wih sih, pakai kontrak, iyalah. Kontraknya durasi 5 menit berapa, bos? 50 ribu lah. Wih, woy, keras ini. Oke. Jadi, nah, aku udah kelihatan belum nih ya? Nah, aku pakai biasa aja nih. Nah, nggak usah pakai jas. Besok aku rencana mau pakai jilbab gitu loh ya. Nah, biar sahabat GRD tampilanku beda gitu ya. Nah, luar biasa kan? Ntar. Ini yang memorinya belum di sini nih. Ah, ini nih ya. Oke deh, terima kasih. Oke, selamat ketemu di live-nya Golden Memory GRJ kali pertama. Dan Ari juga mau menyapa dulu sahabat GRJ yang udah tampil di fanpage GRJ. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Request lagunya Ruth Sahanaya, Keliru. Tisamnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas. TKB Bang ya. Oke, makasih Dewi. Ya buat sahabat GRJ yang pengen lihat aku lagi ngumpil, misalnya aku lagi ngilap, boleh ya? Nah, apa-apa, lumayan buat hiburan. Oke, spend you, lanjut. Masa berhenti? Iya deh. Oke, dari Dewi lagi, hashtag giveaway aplikasi iblis. Wih, hari ini aku ditemani sama aplikasi iblis ya. Jadi luar biasa banget nih ya. Hashtagnya ada 3 nama nih, Rusnia, Bang Gapar Sidik, dan juga Bunda Nurul. Lanjut ada akunnya Nur Hikmah atau Mama Apik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Golden Memory Mama Apik di Cendana, lagunya wih andalan nih, Why Do You Love Me. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Bang Ari Matugas, makasih. Oke, terima kasih. Untuk Mama Apik yang berikutnya ada Aisyah Bunda Iis. Assalamualaikum Bang Ari, waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini, sudah cair? Nah, Anda lihat, saya lihat aku udah cair meleleh apa belum nih? Kabar hari ini sudah cair kah Bang? Sudah cair meleleh lagi. Orang Luak Ulu hadir lagi, request lagu Tiada Lagi, Mayang Sari. Makasih Bang. Watugas, wassalam. Oke, makasih Aisyah Bunda Is. Akhirnya terlihat juga. Wah, Tika ada komen ngemetik. Ya, Dek. Ya, aku sudah janji sama bos. Ya, bilangku tanggal 1 aja, bos. Biar aku bersama aplikasi iblis. Ya. Aplikasinya yang mana? Oh, ya ini. Siap ini ya. Iblis. Oh, deh. Oke deh, sebentar. Ini kok ada suara double masuk sini ya. Oke, terima kasih. Dan lanjutnya siapa lagi nih yang gabung di Penpet 3RJ? Udah gak ada? Ya kalau gak ada aku mau pindah ke jalur WA GRJ. Nah, ke jalur WA GRJ ini ada siapa ya? Wah, rame kayaknya nih. Alhamdulillah akhirnya kelihatan juga. Nah, iya nih panjang umur. Makhluk-makhluk kada silau berapa per jam live 50 ribu 5 menit. Nah, gara-gara dapat bantuan bos kayaknya nih live. Iya. Wih, lagi ngopi ya. Aku enggak usah gin. Aku bilangku sajennya harus cukup bos. Kalau sajennya kada cukup aku kada mau live sih. Bisa aja ya. Oke. Wih, pian siarannya pakai bolang. Lah, kada pakai bolang. Isuk pakai sorban aku. Lah, yang itu wih, yang bulat-bulat gitu ya. Nah. Makanya kalau aku pakai jilbab aku dikira nyaingi Tika. Oke, Rama, terima kasih. Ada salam dari Mumun. Maksudnya kayak apa ini? Salam buat Mumun. Oh, maksudnya salam dari Mumun ke Nanda. Mumun bersalam lawan Skodrat. Nah, sorry ye. Kemudian susu kambing etawa bagi Pak. Assalamualaikum hadir. Atu Ari Karos. Nah, Karos buka FB ya. Nah, isi absen dulu di Radio GFJ. Sapain buat Bunda Alwin, Mama Pit, Om Kodrat, Depi, Bang Saiful Koko, Umidillah, segalanya. Cuaca cerah, alhamdulillah. Di sini lagi mendung aja panas. Atu Ari, selamat bertugas. Ya, terima kasih Karos. Nih, kemudian kalau apa nih? Assalamualaikum Bang Ari, Golden Memory semakin di depan bersama susu kambing etawa bagi Pak. Bang Ari tolong playkan lagu judulnya Matahari by Berlian Hutauruk. Ada enggak? Ada lah. Salamnya buat Bang Sebul Koko, Bang Kodrat, Bang Ari Juanda, kemudian Bang Malik, Pak Selamat, Pak Tata, Abah Wisel di Bali, Abah Halib, Bang Udin, sedunia Mas Mas Demit, Bunda Nani, Bunda Ayulin, Bunda Is. Wah, seabrek ini dikirimi semua. Banur, Mama Apik, dan juga Bang Dayat, Rian Roket, Abang Par Dingin-Dingin, Karos, Ori, di mana dirimu, kok hilang, lenyap. Semoga semuanya selalu sehat. Buat Bang Ari, matugas selalu pastinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Kalau goda aku request diam-diam. Wah, ini dari apa? Diam-diam jatuh hati versi koplo. Oh, ya belum waktunya ya lah. Sabarlah ya, Bu Sri. Teh, terima kasih. Di Golden Memory udah jangan batis menggatari apa ya? Gagah ya bangku. Wah, rugi Mbak Sri nggak bisa lihat. Jangan-jangan batis menggatar itu. Wah, kenapa batis menggatar? Oke. Baik, sudah komen. Kemudian gagah pian Bang hari ini asli nah. Kada apa nih? Kada turun hujan. Wah. Aku tuh sudah lawas kalau gagah itu ya. Ikam. Ikam nih. Kayaknya hujan nih di Kais Tubendalam. Sudah suaranya nih korona-korona. Alhamdulillah di sini hujan. Soalnya dari tadi aku berangkat dari Sejahtera sampai sini mendung cuacanya. Artinya hari ini hari Kamis yang penuh rahmat. Mudah-mudahan besok Jumat hujan juga. Iya. Oke, itu teman-teman yang udah komen, terima kasih. Yang udah request lagunya juga silakan ditunggu. Kemudian aku mau nyapa lagi. Ada Aisyah lagi. Wah, gagah bangku. Oh, iyalah, oh, dari dulu aku sudah paling gagah kok di GRC. Tangannya enggak usah ikut-ikutan, Bang. Tangan maksudnya. Iya, ya itu kan ekspresi. Tangan itu harus mengekspresikan. Coba kalau orang ngomong lagi di podium tangannya diikat. Emang kayak orang narapidana. Iya. Nah, itu tangan itu membantu dalam hal berekspresi ya. Oke. Dan berikutnya ada foto siapa nih? Wah, di sana udah hujan juga rupanya dia. Dari Kodrat nih. Ini foto apa ini? Hujan ya? Oh, kamu di lantai 2 ya? Oh, di lantai 2 sekalinya. Iya. Hati-hati itu kalau longsor depan dulu. Di zoom dikit kameranya Om biar jambang pian. Ah, aku kok ini kada piara jambang lagi. Apa jambangku putih semua? Ah, kena mau aku. Kayaknya aku dikira Habib. Oke, Rama. Karusah ditampaikan jambangku. Dan lanjutnya lagi, udah itu aja yang di fanpage dan juga di WA GRJ. Serta untuk yang pengen online di 767619 nanti ya. Kita akan buka kesempatan setelah request lagu dari sahabat GRJ. Aku mau kasih lewat dulu untuk aplikasi Iblis yang turut mendukung di Golden Memory siang hari ini selain susu Begipa.
1: Aku kangen sama kamu, Arya.
2: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
3: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras sudah gak ada. cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
2: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
4: You are listening 100% Music Station. Gembira Raya Jaya.
0: Oke, sahabat Gerja, jadi mulai tanggal 1 Oktober sampai tanggal 14 kita akan expose tentang Aplikasi Iblis yang mana memberikan giveaway bagi sahabat GRJ. Nah, akan ada 6 tiket untuk 3 orang pemenang dan nontonnya ya pasti di bioskop yang wah bagus, yang enak, suhu udaranya dingin, sound systemnya juga mantap ya. Jadi sahabat pernah nggak kebayang bisa ngobrol lagi sama orang yang sudah meninggal? Nah, kalau mau bisa ngobrol lagi sama orang sudah meninggal, sekarang sudah ada aplikasinya. Nah, di film Aplikasi Iblis, sebuah aplikasi misterius bisa menghubungkan kita dengan arwah orang yang sudah tiada. Siapa yang sudah tiada sahabatnya, temannya, boleh pakai aplikasi Iblis ya. Tapi kalau yang muncul bukan dia, terus siapa? Ya, biar tahu jawabnya nanti tonton Aplikasi Iblisnya. Tayangnya mulai 15 Oktober 2026 hanya di bioskop. Bioskopnya nanti kalau ada yang tanya di mana, bioskopnya ya pasti di Samarinda dan ditentukan oleh ya sponsor ya pastinya oleh admin untuk bisa nonton bareng yang pasti satu orang dapat 2 tiket. Ah, bisa nonton berdua. Oke. Dewi Sagittarius yang udah nungguin keliru dari Ruth Sahanaya, ini dia.

0: Aduh.
1: Apaan sih? Ditutup mulutnya.
0: Maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih. Terus aku harus gimana dong?
1: Au.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing Etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
3: Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
4: Hehehe, sorry.
3: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
4: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
3: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
4: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kios Tubuh Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
4: Ya. Aduh.
3: Canggih.
4: Aku belum selesai main.
5: You are listening 100% music.

0: Golden Memories yang hari ini ada Mayang Sari. Mayang Sari ini seorang penyanyi dan juga ya kalau boleh disebut pelakor juga ini ya. Oke. Okay. Kenapa saya sebut begitu? Ya tapi itu pribadinya ya, biar aja lah. Oke, okay. Urusannya situ. Iya. Lakinya orang diambilnya, siannya bininya. Terlalu Mayang Sari ini. Oke, okay. Bang bilangin Karos, stok susu kambing sudah ready. Ada rasa strawberry sama rasa coklat. Ah, mantap. Nih Karos, yang suka minum susu Baggy Pa ya. Oke, okay. Bisa. Mbak. Ya, mantap. Oke, okay, makasih untuk Bang Kondrat infonya. Kemudian aku mau nyapain dulu ya sahabat di GRJ, di fanpage maksudnya. Dari Yan-Yan lagi nih, Bunda Is, kadusa macam-macam, kenapa kita bully. ini komennya pakai baju. Oh ini lah baju bola, sorry, jersey nih, namanya jersey. Karena ada tinggalan nih. Belum apa-apa, sudah kena kan. Ini jersey, jersey waktu tim voli Samarinda. Kan pernah tim voli juga. Lagu-lagu hujan bang. Ya hujan kah, mudah-mudahan di luar hujannya deras, jadi banyunya banyak sana kan, dorongin air yang ada di Sungai Makam, intrusinya nah bisa balik lagi ke laut gitu ya. Oke, berapa harga peci? Oh naksir kah? Kalau naksir siap. Ya. Berapa wani piro? Kalau kalau wani piro oke, okay, tak buka ya. Oke, okay, ada Mama Apik tadi lagunya Why Do You Love Me sudah kita playkan. Kemudian ada Dewi Sagittarius juga keliru tadi, si Ruth Sahanaya sudah kita tampilkan. Oke, okay, dan besok live. Ya mulai besok, tapi besok tanggal genap enggak, aku enggak live tanggal. Ya pokoknya live itu sewaktu-waktu aja ya. Kada hari-hari muyak kurang melihat aku live nih. Dari siapa lagi ini? Rusniah, wih, yang katanya hashtagnya giveaway aplikasi Iblis, Bunda Nurul, EKMW dan juga Mbak Mayang. Oke, okay. Berikut ada Dayat. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat dan tetap semangat ya. Amin amin amin. Oke, dari M Said 1, salamnya buat pencinta pendengar sahabat Radio Gembira Raya Jaya Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang. Selamat beraktivitas, semoga semuanya sehat, tetap semangat ya. Buat keluargaku juga semoga sehat selalu. Buat Bang Ari selamat bertugas, lagunya ikutan aja, makasih Bang. Oke, siap. Makasih untuk Dayat dan ada siapa lagi nih? Kayak kue lapis, Bang. Ini ya. Udeng yang diudeng ya, ya memang aku selalu begitu, selalu biar orang mencela dan kau tercela tahu. Dari Dewi, hashtagnya giveaway aplikasi Bunda Nurul, Gapar Sidik dan Mbak Rusniah gitu ya. Oke, siap untuk sahabat Gernya. Aku mau nyapain yang online ya, ada yang online nggak ya dari tadi? Aduh telat nih. Oke deh, untuk yang online di 7676019 silahkan. Aku mau nyapain dulu Dede Metek. Halo Dede Metek. Nah di sini ada Kaindut ya. Kaindut bisa muncul nih semua. Ya gimana Dede Metek, sehat-sehat aja kan? Nah ada dan selalu semangat ya. Oh nanti sore ngaji kan ya. Oke deh, biar diantar sama mama dan mamanya. Lagi ngapain nih? Lagi baring-baring juga ya. Oke deh. Kayak mau nyapain dulu ada siapa lagi nih? Malik. Siang Om Ari. Request You Cam. Senyummu hashtag giveaway aplikasi Iblis. Pak Tata Acil Odat Om Is Om Is. Boy Is Om Ari menampakkan wujud tadi, awas padam listrik. Ya mudah-mudahan kadalah ya untuk Malik. Nah, malam ini Lik, mudah-mudahan Indonesia bisa membantai Bangladesh lah. Mudah-mudahan kodratnya malam ini kada nonton Teguring kah, kemana kah disuruh mamanya lah. Jadinya kada nonton biar Indonesia menang. Pian itu ngupil atau ngopi? Aku kalau aku close di sini ya, yang benar-benar, nah itu aku lagi ngupil. Masa aku ngupil mau dilihatin? Wah, mana nih Mas Wahyu? Kopinya mana Mas Wahyu? Kopi, jangan manis-manis Mas Wahyu lah. Ya, sekali-sekali Bang Mas Wahyu aku ditraktir kopi. Nah, disuruh Mbak Mumun. Mbak Mumun kopi-kopi Mbak Mumun yang ada di warung Cipi ya. Oke, aku sapa dulu nih. Halo. Lah, telat lagi dah. Ya deh, yang pengen online silakan. Ya, apalagi nih? Ya, kalau mulai udah. Ya, kalau mulai sudah beli. Jangan pian buka kopiah ya. Pian itu. Oh, karena aku sewaktu saat aku akan buka kopiah ini. Biar tahu bubuannya rambutku tuh belah tengah. Jadi tidak ada yang kusembunyikan. Wah, ini penampakan nggak tahu aku ini siapa dulu yang moto nih ya. Tahun berapa ini ya? Wah. Pokoknya ini mulai zaman bara abadi nih di medsos ini. Kemana-mana dah. Sampai aku ketemu kawalan di Jawa, bingung kawalan di Jawa. Halo, selamat siang Golden Memory.
1: Halo, siang Golden Memory, jamu Puspita Raja Herbal.
0: Nah, sekarang susu Begipa nih.
1: Oh iya, susu Pak, ya dah, susu Begipa.
0: Iya, Acil Nur, apa kabar Acil Nur?
1: Ya. Alhamdulillah baik,
0: iya.
1: Sehat.
0: Iya, Acil Nur. Hah? Ya kenapa?
1: Hujan di sini barusan nih.
0: Alhamdulillah, di sini juga di Kastubun juga hujan juga ya. Oke, Acil Nur, siang hari ini mau request lagu apa nih?
1: Oh, lagunya ini pasti lagu lawas kah?
0: Iyalah, kalau besok udah lagu yang agak baru ya.
1: Oh, anu aja, sepatu dari kulit rusa.
0: Oh, sepatu dari kulit rusa, Ria Resti ya?
1: Iya, siapa itu?
0: Ria Resti Pausi.
1: Nah, itu dah.
0: Kalau yang nyanyi lagu sepatu dari kulit kambing ada ngarannya? Iis Lokulu.
1: Kalau ada, putar aja bang, udah jadi rusa.
0: Iis Lokulu yang nyanyi itu pakai gendang ya nyanyinya.
1: Kalau nya ada, udah banyak aku denger itu kayak buat lagunya. Jangan yang gendangan, gendangan kain tuh.
0: Ya biar Ria Resti aja lah yang nyanyi dulu lah.
1: Ya udah kalau kayak gitu, kalau ada ayo kita kan aja deh apa aku.
0: Iya. Tapi rekamannya kada bagus tuh.
1: Kalau bagus.
0: Iya. Yeah.
1: Kamu ditawari tadi bang.
0: Ya aku nawari aja bang. Takut ikam kepunan kena.
1: Itu buat Mbak Surya lah. Ada Malik juga. Kada jadi aku nyong abang dah Malik nih bangnya protes soalnya.
0: Oh, Malik ini masih anum rasanya. Kumis aja belum.
1: Oh ya sudah kalau gitu Malik aja dah.
0: Malik ini belum tumbuh kumis aja. Bulu ketiak aja belum tumbuhnya tuh.
1: Iya. Ya udah Malik ya. Sama si Anu juga nih, ada Rama juga, ada Sepul Koko juga, ada Depi, ada Rian, ada Ipin juga lah. Terus ada Dinda Sagitarius, Udin Sedunia juga. Ada ya. Bunda Nani di sana lah, moga sehat selalu Bun.
0: Iya, sudah sehat si Din ya.
1: Sehat kah? Alhamdulillah.
0: Sudah sehat. Ada kapan itu online kan?
1: Yaudah. Sama Afik juga, ada si Anu juga nih. Siapa? Bunda Nurul nih, langsung kedengarannya sehat selalu pun lah. Pak Sukar, terus dia buat semuanya aja dah pokoknya, keberataan.
0: Siap.
1: Dari ujung ke ujung pokoknya sehat selalu. Bang Ari sehat ya bang lah, sama gagah bang.
0: Wah, sudah dari dulu. Begagah bang, nanti kalau buat dalam karung tuh legam.
1: Yaudah kalau gitu bang lah, sehat selalu bang Ari.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Acil Nur ya, yang udah online perdana tanggal 1 Oktober. Cobanya aku pasti berdagang pulsa, aku bari pulsa ini. Oke, di belakangnya Acil Nur ada siapa nih? Selamat siang Golden Memory.
2: Selamat siang Bunda Nani nih, di Bali yang 1000.
0: Nah, ini tadi hanya dikirimi sama siapa tuh? Acil Nur. Bunda Nani.
2: Terima kasih Acil Nur, terima kasih.
0: Jalku sudah Kulun sehat.
2: Anu nih anak minta lagu nih.
0: Lagu apa Bunda Nani?
2: Lagu barat tuh nih.
0: Lagu baratnya yang kayak apa? Barat banar kah? Barat banget. Coba judulnya Bu Nani.
2: Judulnya anu
0: John Lennon tuh nanti Imagine kah? Oh, John Lennon Imagine. Oke, boleh nanti ditunggu ya. Siap.
2: Belum ngirim-ngirim nih.
0: Ya, silakan kirim-kirim salam dulu sama sahabat GRJ.
2: Mama Apik pertama, Bunda Aisyah,
0: yeah.
2: Bunda Ayulin, Bunda Dewi Balikpapan, yeah. Bunda Sri Makroman, Acil Nur tadi, makasih, Dewi Sayang, Rina Aceh, Dewi Sadita, Rius, Dede Metek, Tante Ros,
0: yep.
2: Danurul, Cinta Dian, Bunda Rusumiyati, Isya Tenggaro. Siapa lagi nih? Salam kompak pesan bapak selalu dari Bunda Nani Pinang Seribu buat Bang Ari. Mudah-mudahan rezekinya, mudah-mudahan naik haji umroh.
0: Oh, amin. Terima kasih.
2: Ditunggu lagunya.
0: Oke, siap untuk Bu Nani. Sudah sehat, alhamdulillah. Sidin lawas ke dada tuh karena Sidin sekalinya sakit ya. Oke, alhamdulillah sudah sehat. Berkat doanya sahabat Gerja semua. Oke, thank you Bang. Waduh, aku diantari asli, aku diantari kopi. Halo, selamat siang Golden Memory.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana dengan Om Kodat? Om Koko.
3: Hujan lebat ini.
0: Wah, alhamdulillah jelawat hujan juga akhirnya lah. Oke. Nah, mau lagu apa yang dipilih nih? Hujan-hujan?
3: Gagahlah hari lah.
0: Wah, dari dulu sudah aku tuh gagah kan, kalau ada yang melawan nih.
3: Orang jambang aku dikunjir, kalau masih ada.
0: Gak ada sudah. Gak ada lagi sudah aku. Banyak saingan wah ini. Ada mau aku.
3: Aku kalau ingat hari ini, ingat anu apa? Siapa nih?
0: Apa? Penyanyi?
3: Ya.
0: Penyanyi yang legend itu, sudah meninggal tapi itu.
3: Iya, yang, siapa? 3 meter bajunya tuh.
0: Yang oh burung nyanyikan. Farid Harja ya.
3: Ya itu
0: kalau aku jambang panjang ini sama sudah. Tapi untung aja tuh malaikat kada salah cabut.
3: Kalau bajunya lebar-lebar tuh ada penyanyi
0: kurang
3: cabut tuh. Siapa namanya tuh?
0: Untung kada salah cabut malaikatnya, cabut Farid Harja duluan.
3: Aku mau dengar lagu Sopi bang.
0: Sopi aja lah, Sopi, Sopi I Love You, oke? Okay?
3: Iya. Aku nyapa dikit bang ya.
0: Silakan dipakai jalur.
3: Suara ini anu terus anu hujan dari depan suara.
0: Oh iya. Di sana tapi jelas aja nih suaranya ter.
3: Iya, tadi ada Bunda Nani ya.
0: Mm-hmm.
3: Kemudian ada Bunda Yulin, ada Marina juga ya, ada Rian.
0: Yep.
3: Selamat siang. Kemudian ada Mama Apik, juga Ipin.
0: Yep.
3: Pan Bunda Ros.
0: Mm-hmm.
3: Ada Miskun, Ilnor ya.
0: Iya.
3: Sama lah apa tadi hujannya.
0: Iya.
3: Kemarin ada Ori, ada Bunda Seri juga ya. Ada Pak Selamat.
0: Yap.
3: Ada Dedi Sayang juga ya. Siapa lagi ini? Ada Udin Sedunia, ada Pak Tata ya. Ya semua yang lagi dengarkan acara ini tanpa kecuali.
0: Oke.
3: Okay. Salam bahagia saja aja untuk Rinda juga ya. Selamat siang, salam bahagia saja. Terima kasih, Bang.
0: Oke, terima kasih Sebul Koko di Jelawat yang sudah kebagian.

0: lagunya Nora di persimpangan lagunya buat pendengar Gerja semuanya, Bang ya. Buat Bang Ari makasih banyak, dan Suryanata hujan hari ini Bang, alhamdulillah. Dari Hendra di Suryanata. Oke, lanjut Om Ari, live tadi kenapa tangannya diputar ke atas? Loh, itu kan tadi aku menggambarkan bolang. Tahu lah ikan bolang? Ada tahu kayak ikan melon bolang? Udeng. Oke, Malik. Terima kasih, dan berikutnya udah habis yang di WA, kita sapa lagi yang di fanpage GRJ ini. Mudah-mudahan nggak geser ya. Dari Udin sedunia, kopiah bagus nah warna zebra. Naksir kayak kan? Maha ku bakal lelang nah. Ya. Maukah lelang? Oke, dan segitu dulu kayaknya nih sahabat GRJ. Dari Udin kada request lah. Oke dah. Sementara untuk sahabat GRJ, Ari mau ingetin lagi tentang aplikasi Iblis. Nah, jadi tambahan tentang giveaway tiket pre nonton film aplikasi Iblis buat sahabat, syarat ketentuannya pertama wajib follow akun Instagram @gembiraraya_jaya_fb fanpage, dan juga @radiogembiraraya_jaya, itu alamat akun Instagram dan FB GRJ. Kemudian komen sebanyak-banyaknya di semua program siaran GRJ, fanpage atau WhatsApp aplikasi dengan format ketik hashtag giveaway aplikasi dan mention atau tag atau tandai 3 orang teman kalian di status live FB fanpage GRJ. Udah pada ngerti ini ya. Terima kasih akun FB, dan nomor WA harus aktif karena panitia atau admin akan menghubungi melalui DM atau Messenger. Periode giveaway mulai tanggal 1 hari ini sampai 14 Oktober. 15-nya sudah bagi-bagi tiket. Ada 6 tiket untuk 3 orang pemenang. Mudah-mudahan diantaranya Anda bisa mendapatkan tiket nonton bareng gitu ya. Sahabat, Junior Robert dan Dosma Hessenboch hadir dalam film horor terbaru garapan Dimas Anggara. Nah, aplikasi Iblis, kisah tentang cinta, kehilangan, teknologi, dan teror, serta supernatural. Siap membuka aplikasi dan siap menghubungimu dengan arwah orang yang sudah meninggal. Keren nih aplikasinya ya. Penasaran? Ya, nanti tonton aplikasi Iblis pada 15 Oktober 2026 di bioskop di kota Samarinda. Oke, sebelum kita ketemu dengan lagu yang udah di request sama sahabat GRJ, kita kasih lewat dulu aplikasi Iblis. Ini film gua aplikasi Iblis gitu ya. Waduh, ya saru ya, keren juga.
1: Aku kangen sama kamu, Arya.
2: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
3: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak tahu emang kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
2: Namun, cinta yang membutakan itu teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Hih, canggih, PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
2: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih, PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
2: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Ramagem Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Ramagem melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kels Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Canggih.
3: Aku belum selesai main.
5: You are listening 100% music

dari The Beatles yang udah di request tadi sama Bu Nani. Wah, keren lagunya Bu Nani lah. Semoga pian bisa teguring dan hari imagine. Tapi jangan kali ingat kalau teguring ya, bawa tisu. Sorry lah Bu Nani. Oke, dan kali ini kita akan menyapa siapa lagi berikutnya yang udah gabungan di Golden Memories yang hari ini. Ya, terima kasih untuk siapa nih? Udin, warna baju bagus. Wah, ini lain baju ngarannya. Ini ngaran ikam modern dikit, Bang Din. Kayak sama Iis. Jersey, ini ngarannya jersey, tau lah ikam. Nah, kalau baju tuh ada kerahnya, ada kancingnya. Kalau ini ya sejenis kaos, tapi kerennya tuh ngarannya jersey. Orang termos aja wah ini ngarannya apa? Tumbler, coba. Oke, naksir Kadin. Ada dua lagi. Kemudian dari penpet ada komennya Isa Bunais. Nah, Udin naksir baju. Ah, baju juga ini. Jersey, jersey. Ah, tuh. Lagunya Udin yang dipilih Iwan Pales, Sumbang judulnya. Sumbang apa Sumbing? Kawakah minjam? Lah, kada kawa Din. Kopiah ini kada kawa sembarang. Makomnya kalau kada cukup karena bisa ikam, maka ini yang nyata kepalaku ganal pada kepala ikam longgar tolah. Kenapa dicatat? Ya dicatatlah. Sejelek-jeleknya catatan itu adalah ingatan yang paling baik. Ya aku membiasakan begitu. Nggak jadi tidur aku bang, puas-puasin lihat pian live-nya. Mudah-mudahan pian kayak nambah saya mimpi buruk pian habis melihat aku. Mimpi diusahap zombie kah? Apakah situlah? Nah. Ya deh, terima kasih. Sebuah apresiasi yang bagus dari teman-teman semua. Gara-gara aplikasi Bliss ini bang, aku jadi live tau lah ikam. Oke, terima kasih untuk Om Odat. Om Odat ya udah ngantarin kopi yang di order sama Mas Wahyu. Mas Wahyu makasih lah kopinya. Pas itu gelasnya karena terlalu ganal. Manisnya gin terasa. Ada pahit-pahitnya juga. Tapi kenapa ada mesin-mesinnya? Tadi Om Odat ikam ludahi kah? Kalau ikam ngurek gua ngacer. Aduh, ikam kalau sampai ikam ludahi tetepah terlalu banar ikam tuh. Ini disantap dulu kopi karena kepunan pian kada gagah lagi kan. Oh, sudah tadi sudah seruput tadi. Oke, dari WA ada siapa lagi ini yang menyapa berikutnya? Hendra, lagunya ditunggu ya. Rama, ikam lagi muset apa? Waduh, coba kawa ini ku. Kalau kawa live aku bisa juga ini melihat Alpa 28, assalamualaikum siang Bang Ari. Kalau sempat selamat jalan kekasih Rita Ependi. Makasih Bang Ari. Oke, siap. Terima kasih untuk kebersamaannya Alpa 28 siang hari ini di Golden Memory. Aku campur. Nah,

Itu lah, dengar orang tuh beh, rasanya yang rasa daging nggak? Ya ya ya ya, memang jorok banget kami. Oke, ada siapa lagi nih yang ke Edut? Kita nanti lagunya siapa tadi dia? Si Malik ya. Terus Malik, ada siapa lagi tadi yang request? Oh, si Hendra juga ya, ditunggu lagunya. Tapi aku mau tampilin lagu apa nih dulu yang udah masuk playlist. Oh, ada lagunya si Koko. Oh, Koko Saiful Koko. Aduh, Saiful Koko ini lagunya si siapa? Sopi ya. Sopi I, ngarannya aslinya tuh Sopi I Alep. Aduh, nah ya lo ngarannya Sopi, kenapa jadi I love you, aduh. Oh, ada L-nya, jadi terubah yang tampil nih. Ya dah, mudah-mudahan nih lagunya bujur lah untuk si siapa? Si Koko. Nah, Sopi I love you. Ya kah? Tadi yang requestnya bujur kah? Kalau ada salah, lah kalau ada salah, ya kan? I love you, Sopi. Aduh, mantep lagunya nih. Oke, nanti ditunggu kehadirannya. Kemudian nanti ada lagu yang direquest sama Malik, sama Hendra juga. Terima kasih udah. Kenapa giveaway horror Omari Ulun takut? Ya, karena giliran giveaway-nya. Yang bulan ini rencana horror, yang bulan berikutnya action, yang bulan berikutnya lagi komedi, yang bulan berikutnya lagi film perang. Nah, mana kamu hendak? Pilih aja. Lokasi Parak Mati Lampu. Tadi tante Lisnya nelpon aku. Oh iya kah? Ya biar aja mati bulik aku. Ikam ini kenapa gerang? Ya provokator banner nih. Nah, untuk berikutnya, aduh udah kena lagi. Adakah masih yang menyapa di fanpage GRJ? Kantar aku mau cek dulu ya. Mudah-mudahan ada yang masuk lagi. Kalau kena ada pian sepintas mirip Indro Warkop Bang. Wah, ngeri aku dengar aplikasi iblis. Nah, Rusnia giveaway aplikasi iblis, Bunda Nurul, EKMW, Mbak Mayang. Ya dah, mudah-mudahan untuk periode nanti ya, di 15 Oktober, sahabat GRJ kebagian giveaway yang udah kita infokan. Ada 3 tiket untuk 3 tiket ya? 3 tiket. Oh, 6 tiket untuk 3 orang pemenang. Jadi sepasang, sepasang, sepasang. Nah, berdua-berdua kan nontonnya itu, ya dah. Aku dapat enggak nih tik? Aku kalau dapat sendirian tiketnya 1, terus aku nonton sama siapa? Sama iblis. Ngerinya, Bang. Ya dah. Oke, terima kasih untuk sahabat Gerje. Kita langsung aja ke lagu yang di-request sama Saiful Koko di Jalawat. Sudah masih hujan? Sudah ampih kah hujannya? Mudah-mudahan sudah reda lah, jangan hujan lawar-lawas karena banjir lagi. Ah, kekurangan air, kita kekeringan. Aku belum ada respon nih dari PDAM nih. Wadah aku banyunya mati. Waduh, petugasnya nih lelet juga ini. Kayaknya aku laporin lawan Pandi Harun aja nih.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: You are listening 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati, menujam di ulu hati.

0: tumbangnya sudah kita sumbangkan ke Udin sedunia. Oke, Din, lagunya udah bersama dan juga request Malik sama Hendra. Terima kasih kebersamaannya di Golden Memories yang hari ini di edisi 1 Oktober 2026. Oke, makasih Bang Ari atas lagunya ya. Sama-sama Hendra. Masih hujan gak, Hen? Mudah-mudahan gak ada banjir lagi di PS ya. Waduh, mati lampu atau hari. Syukur. Aduh, karosnya lagi mati lampu. Ya deh, mudah-mudahan cepat nyala ya. Yang penting disyukuri aja. Kada ampih-ampih lampu nih mati. Karena mudah-mudahan ke kais tubun lagi nih. Oke, Darwin. Assalamualaikum, orang belalah absen aja kari. Iya, terima kasih Darwin yang sudah gabungan di Golden Memories yang hari ini. Dan mudah-mudahan sehat selalu ya Win ya. Minumannya apa din? Anu, wah ini Win, kamin minumannya? Oh, akar halalang. Habis akar halalang campuri lagi nih akar beringin, ya kan? Jadi aplikasi bisnis. Oke, dah. Berikutnya udah habis nih ya. Di penpet nggak ada lagi. Oke, Abah Wisel kan ada nih. Wah, Abah Wisel nih kan ada muncul nih Abah Wisel yang ada di Samplangan Gianyar Bali. Mungkin habis melihat aku. Oke, ini aja sekali Bang hari ini. Dari Malik Boys, Omari apa diimpus kalau maksudnya apa nih? Boys Omari kada diimpus kalau lah. Lah emang sakit apa kok pakai diimpus segala. Oke, dan kemudian siapa lagi nih? Oh ya, lagu yang udah di request nanti sama Alpa 28, kemudian juga si Rama ala kadarnya, silakan disimak nanti ya. Waktu kita closing sampai di 15 10 menit ya, kada sampai 7 menit paling menjelang waktu asar, kumandang asar di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Ya deh, nanti setelah itu kita akan lanjut lagi di Goda Goyang Dangdut. Dan kemudian ada siapa nih? Rita Effendi. Oh, Rita Effendi udah siap ini, Rita Effendi untuk Alpha 28 yang request ya. Tapi sebelumnya sekali lagi kita informasikan untuk sahabat GRJ yang pengen dapati giveaway tiket free nonton film Aplikasi Iblis, syaratnya dan ketentuannya wajib follow akun Instagram @gembiraraijaya dan FB fanpage @radiogembiraraijaya. Komen sebanyaknya di semua program siaran GRJ, fanpage atau WA dengan format ketik hashtag giveaway aplikasi Iblis dan mention atau tag atau tandai 3 orang teman kalian di status live FB fanpage GRJ. Akun FB dan nomor WA harus aktif ya, karena panitia atau admin akan menghubungi melalui DM atau Messenger. Periode giveaway dimulai tanggal 1 Oktober 2026 sampai 14 Oktober 2026. Jadi sahabat, bagi yang pernah merasa kehilangan orang yang kita sayangi, pasti berat ya kan? Nah, tapi kalau ada aplikasi yang bisa bikin sahabat terhubung lagi dengan dia, mau nggak? Nah, ini ada aplikasinya nih. Hati-hati, karena mungkin yang kembali bukan orang yang kamu tunggu, tapi tonton aja aplikasi Iblis 15 Oktober 2026 di bioskop. Dan harus nonton bagi penggemar film-film horor khususnya ya. Bye Omari, jangan lupa Kena Malam nonton ya. Mudah-mudahan Kena Malam akan memetik hasil yang kita harapkan untuk timnas kita menghadapi Bangladesh. Dan mudah-mudahan Bang Kodratnya kada nonton. Mudah-mudahan disuruh mamanya kemana kah, ke Subarang sana kah, jadinya kada nonton. Jadi tim kita bisa menang lah untuk Malik. Oke deh, untuk sahabat GRJ kayaknya Ari akan segera pamit dan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mudah-mudahan awal Oktober 2026 ini sangat menyenangkan. Kita bisa berubah dengan warna yang beda tampilannya GRJ ya. Weh. Karena ya memang harus begitu. Ya ada sedikit step by step kita mau berubah, tapi berubah pada menuju hal yang lebih aktif dan kreatif pastinya ya. Oke. Dan ini untuk yang mencari alamat toko atau mitra dari Puspita Raja Herbal, nanti sebentar lagi Neng Wulan akan menginformasikannya untuk sahabat KRJ. Dari Yan menang 7-0 Indonesia. Insya Allah itu harapannya bisa, mungkin kalau bisa lebih gitu ya. Asal pemainnya Bangladesh, kipernya kita ikat. Jadi golnya kecirupan. Ya deh, Puspita Raja Herbal dan juga Susu Bagi Pak mengucapkan banyak terima kasih atensinya. Sahabat Ari mohon diri dari KS Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3 di Kota Samarinda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan nanti kita akan ketemu lagi di Goda.
1: Wilayah sahabat Apotik Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotik Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotik Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotik Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotik 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotik Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.

104,3 sahabat GRJ tercinta. Tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya, 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
1: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: Resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED-9 itu apa ya?
2: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya MED-9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: You are listening 100% Music Station.
7: Gembira Raya Jaya.
8: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Gandut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, dari KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3, kembali bersama Puspita Raja Herbal. Dan hari sore hari ini di Goda Goyang Dangdut kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah lampunya kada padam. Dan mudah-mudahan sore hari ini sampai jam 5 nanti kita akan jalin kebersamaan. Selama aku di sini di KS Tubun Dalam 32B lantai 3, baru hari ini aku merasakan adem pol. Makanya aku pakai jas nih. Nah, ini namanya jas. Jangan dikira jas hujan ya, sembarangan. Oke, mudah-mudahan sore hari ini sempat lagi gabungan di 104,3 FM Gembira Raya Jaya, dan juga pastinya di audio streaming GRJ, ada di Radio Garden, adapun di Radio Indonesia, atau juga di fanspage-nya GRJ sekarang ini ya. Kita goyang dulu, urusan belakangan pokoknya ya, yang penting dikoploin, di gembirain aja semuanya. Oke, terima kasih untuk sahabat GRJ udah pada sholat nih ya, karena tadi sudah ada waktunya kita space sholat. Terus kita lanjut goda lagi, goyang dangdut di GRJ sampai nanti jam 5 non-stop kita mainkan musik-musik dangdut. Oke, terima kasih untuk yang udah gabung di fanpage GRJ. Assalamualaikum Bang, request lagu Wasiat Cinta Dara Ayu TKW Bang. Dewi Sagittarius udah bersama kita di sore hari ini ya, selamat gabung di Goda. Kemudian Dewi, hashtag giveaway aplikasi Iblis untuk Bang Gapar Sidik, kemudian Bunda Nurul dan Mbak Rusnia. Berikutnya sahabat kerja ada Rusnia. Mas sore Bang ya, sore juga buat Rusnia. Request lagunya BT, salamnya buat Bunda Iis. Kemudian juga ada Mbak Dinda, Darwin Belalah. Darwin Belalah. Lain belalang ya. Oh ya. Darwin memang suka belalah nih. Kemana-mana kah. Oke, dan kemudian Mama Apik, Bunda Nurul, ditunggu lagunya lah, terima kasih. Oke, ditunggu nanti ya, Rusnia lagunya yang kedua nanti setelah requestnya dari Dewi Sagittarius. Berikutnya ada Aisyah, Bunda Iis, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore Bang Ari. Ya, sore juga, request lagu Gaspol, beh. Hendak kemana pian gaspol. Oke deh, gaspol aja. Makasih, wassalam.

adem kabarnya ya. Sore ini wis luar biasa nih. Karena tadi hujan jadi kerasa banget ademnya. Baru ini aku ngerasa di studio terasa adem, biasanya panas pol. Ya, semoga tetap sehat, diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki ya Bang Ari. Amin.

Kemudian selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya pada sore hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat. Buat keluarga saya, semoga sehat selalu. Buat Bang Aris, selamat bertugas. Lagu Cinta di Negeri Seberang. Makasih. Oke, makasih Dayat, tunggu lagunya ya. Berikutnya masih ada, wih, urusnya lagi semangat nih ya. Giveaway, hashtag giveaway aplikasi Iblis, Bunda Nurul Eka MW, Mbak Mayang. Kemudian sama juga nih chats yang berikutnya. Ya, kirim aja sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan nanti ada tim adminnya yang akan menilai, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan giveaway ya dari hashtag aplikasi Iblis. Kalau senang nonton ya memang bagus nih, dapat free pass terus nontonnya gratis. Weh. Apalagi kalau nontonnya dikasih lagi nanti ada sesuatu yang semacam t-shirt atau apa gitu ya. Weh. Oke, dari fanpage kita beralih ke WA GRJ. Oh, masih ada? Wih, semangat 45 bang. Oh iya iya iya. Ya semangat aja Kamrus lah. Kur semangat ya. Oke, di WA kita akan menyapa dulu untuk yang udah gabungan. Siapa ini? Aduh kok gak mau kebuka ini. Nah, Digoda Dandut, assalamualaikum hadir. Atuhari Karos nih, absen dulu di Radio GRJ. Buat Bunda Luin, Bang Saiful Koko, Om Kodat, Depi, Bunda Emma, semuanya Atuhari, selamat bertugas. Oke, terima kasih untuk Karos. Sama jaketnya. Oh, ini jaketnya lain juga ini. Ini jaket yang ada tulisannya. Kalau ini, wah, ini memang jaketnya apa, jersey, pasangannya jersey memang. Oh, ini jaket yang kupakai yang ini berat. Beuh, ini masih ada sampai sekarang tersimpan itu. Oke, untuk kamu Kodat, masih di mana nih? Masih di lantai 2 kah? Sudah bulik.

Ada siapa nih? Semangat 45 Bang. Mumpung gretong Bang. Iyalah, gratis ya. Cuma hashtag-hashtag aja dapat free pass, nonton gratis wah. Dapat 2 lagi. Tiketnya kalau biasanya berapa? Oh, lumayan lah, 50 2 cepek. Oh, dah Om Kodat nungguin toko nah Wayu jemput kakaknya. Oh iya ya. Jaga toko baik-baik lah. Kalau PS4 orang hendak nukar jual aja teteh. Ih, hasilnya kita bagi dua. Deknya tekor Wayu. Mudah-mudahan ada yang nukari PS4 ya. Lumayan itu 4 jutaan ya. 2 juta sor. Eh, kalau saya ikam 500 saja aku 2 juta setengah. Pergilah. Aduh, serakah. Tapi diam-diam aja mumpung bos kena. Mana bisa diam-diam? Orang sudah di live gini, ada rekamannya lagi. Wajar bos mah yang berdua ini habis kena. Kalau ada rukonya aja sudah kita tawarkan. Channel duitnya. Bos, rokok tawarkan enggak yang lantai 2? Jadi kalau lewat sini pakai apa kita? Ke lantai 3. Aduh. Ya dah buat bos, mudah-mudahan akhir 2026 ini rezekinya tambah lancar habis lah. Nah, kami doakan mudah-mudahan pian dalam kondisi ya normal lagi lah ya kan. Karena mencapai prestasi itu memang sulit, tapi mempertahankan prestasi itu jauh lebih sulit, gitu kan? Nah, makanya pian rajin-rajin ke masjid, sembahyang, sedekah jangan kali ingat, sedekah tuh penting tuh. Yeah. Hari Jumat pian bagi-bagi 20 bungkus. Gitu. Wah, itu lancar kena rezeki pian. Insyaallah ya. Ya kita namanya memancing Allah Ta'ala tuh kalau kada dipancing kan maka hendak diunjungi juga itu ajarnya. Wah, ini umat ke siku ini karena sekejarnya baik nih. Oh ya, nah kembali lagi dia orangnya amanah aja. Nah kayak itu kalau orangnya seke akan ditambahin rezekinya. Bos lagi ini Bang Cucu jar, makanya kerada di toko sudah kalau pian di sedekahi bos kemarin. Oh iyalah, itu aku malak karena sedekahi Bang. Nah, aku dibarinya lebih. Nah itu memang luar biasa bos tuh. Ii tahunya anu rakyat menderita. Karena Allah Ta'ala itu yang paling menyenang itu bukan sholat kita, bukan wirid kita, bukan ibadah kita. Jara Allah Ta'ala, aku paling, itu waktu dialognya Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Bilang Nabi Musa, ya Allah apa yang kau senangi dari ibadahku? Karena ada yang kusenangi ibadahmu. Nabi Musa, yang kusenangi itu adalah apabila engkau bersama orang yang sedang memerlukan bantuan atau orang yang susah. Itu dahsyat bujur kalau. Nah, jadi kalau kita memberi sesuatu pada orang yang lagi sangat membutuhkan, itu nilainya tuh kalau tadinya 10 tambahin 0-nya bisa 3. Nah, dia 1000. Amin. Luar biasa kalau. Hebat memang. Pokoknya matematiknya agama tuh kada bisa dengan matematik otak, ya kan? Walau aku hendak memberi pian, tapi bos dulu, alah memang kayak itu alasan ikam. Harian tuh motornya juga rusak, padahal duit tuh nak kembalikan pian. Sekalinya motornya syukur ikam, tolah. Pander terus, lah. Kalau aku siaran kada berpander, apa aja radio, kada ada suaranya. Ya baik putar iklan, putar lagu, terus seninya radio kalau sudah kayak itu tuh, ya kan? Nah, radio tuh yang jadinya hidup. Kalau ada yang berpender, biar pendernya tuh pina hau-hau. ada aja yang mendengari kerinyum-kerinyum. Kayak is nih lah. Senang benernya dengari radio. Apalagi nya kalau nya lagi kemana kah gitu, lagi di jalan, dengari GRJ. Nah, nyaman kalau. Kadang merasa sorangan. Itu is nyamannya GRJ. Wah, ini bosnya Bang lain. Bosnya didukung sama teknologi IT-nya. Mana-mana kan bisa dengari GRJ. Pokoknya
Cuma yaitu Bang, jangan sekali-sekali lah mendengari GRJ di dalam banyu. Lama sekali bertanggung jawab kami. Kada usah macam-macam kami say. Kalau kubuli jalannya Om Kodatnya. Oke lah sahabat GRJ, kita akan segera aja ketemu dengan lagu yang udah di playlist dan ditunggu sama si siapa nih? Siapa ini? Oh, tadi yang request lagunya. Nah, ayo kita bareng-bareng nikmati Wasiat Cintaku Dara Ayu.

0: Poldon boleh.
1: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
2: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Aduh, ntar lagi.
7: Wih, canggih. PS baru.
8: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
7: Hehehe, sorry.
8: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
7: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
8: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
7: PS4, bro. Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
9: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
7: Aduh, aku belum selesai main.
10: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya orang Samarinda.

Oke, sahabat GRJ, dan masih digoda di sesi awal kita udah tampilkan 3 request lagu dari sahabat di fanpage GRJ. Dan bagi yang berikutnya pengen online di 767619 silahkan ya. Sementara hari kembali lagi ke fanpage GRJ, ada siapa nih? Abah Wisel. Nah, Abah Wisel yang ada di Gianyar di Samplangan, Bali. Halo Abah Wisel. Kali ini aku akan menyapa Abah Wisel. Halo Abah Wisel yang ada di Samplangan Gianyar, Bali ya. Selamat sore. Oke, dan dari Abah Wisel juga ucapin untuk Wayang Dangdut, assalamualaikum, selamat sore, terima kasih, sama-sama. Berikutnya, wah ini berdebur senihan nih. Bikin ketawa terus, emang kenapa, aku lucu ya memangnya. Oh, dari Dewi udah, lagunya tadi udah kita kasih, wasiat, apa tadi itu ya, wasiat dari, pokoknya wasiat cinta gitu ya, dari Dara Ayu. Oke, dari Resnia untuk Nur Hikmah, Inggi pun saya sama-sama sehat selalu dan sama keluarga juga. Wih, Mama Pik lakasih maju katanya gitu ya. Oke, dari Mama Pik, Resnia makasih sapaannya pun saya, sehat-sehat pian sekeluarga. Dan lanjutnya lagi di fanpage GRJ, ada Ahmad. Assalamualaikum Bang, salam dari Ahmad di M Said, mau request lagu Oleh-oleh. Salamnya untuk semua pendengar GRJ, semoga sehat selalu, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ahmad. Tapi tadi aku belum tampilkan untuk Dayat nih ya. Dayat lagunya Cinta dari Seberang ya, Yat. Oke, nanti ada Sinta Gisul. Kemudian lanjut lagi di Bandbet GRJ, dari Rusnia, makasihlah Bah Alif udah disenggol, untung aja kada tergugur katanya gitu ya Bah Alif nih. Oh, ada juga gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah Alif di Bali mau hadir Bang Ari. Untuk yang online sabar dulu ya. Dan selamat sore juga untuk Bah Alif di Bali mau request lagu Juragan Empang. Salamnya buat Atil Rusnia, Karos di Bengkuring, Rian Roket, Mama Api, Kaisa, Bunda Is, Dewi Sagittarius, Muhammad Topik, Hunter, Udin, Sedunia, Busri, Bang Rama, Saiful Koko, Bunda Nani, Bang Ali, Baba, Nur Jabu, Kubar, Misran Ican, Abah Sera, Abah Rangga, semuanya sahabat Radio Gembira Raya Jaya, Samarinda, Bang Ari, terima kasih, wassalamualaikum. Oke, nah orang Bali mecungol Bah Alif. Iya deh, terima kasih. Oke, selamat sore juga ada Bang Dul. Nah, ini ada Bang Dul juga. Oh, Bang Dul ini biasanya kada lawas tuh.

0: duduk di bawah AC itu tuh goreng ini. Ya deh, untuk Banyu kadang ngalir berapa hari bulanan tapi bayar bang lah. Ya itu pokoknya kada tahu nih banyunya mungkin ada instalasinya yang terputus gitu ya. Oke, terima kasih untuk Om Kodat sudah cari infonya dan mudah-mudahan sudah disambung lagi. Hari ini aku bulik bisa dapat banyu, kalau kada dapat banyu kacau nih. Ya, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini kayaknya suara Balip nih. Iya kah?
1: Gimana punya kabar Bang Ari?
0: Alhamdulillah baik, Abah Halib sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya nih Bang Ari?
0: Iya.
1: Kesehatan selalu lah.
0: Kesehatan aja. Juragan Empang lo tadi pilihannya?
1: Ya, Juragan Empang aja walaupun banyak kita karing.
0: Tapi kan ada hujan ini. Masa banyunya di sana karing kok?
1: Untuk di kawasan bendungan nih, belum ada penampakan penambahan debit air.
0: Oh, mungkin di hulu belum ada hujan juga kali ya di daerah kayak di mana Pampang gitu ya. Biasanya kalau Pampang sudah hujan banyak banget.
1: Nah, kalau udah di daerah atas sana hujan, tambah airnya kan. Ini untuk sementara nih juga ini masih di sodetan-sodetan gitu. Kalau yang mana ada airnya itu dialirkan ke ini yang untuk disedot gitu.
0: Untuk intake ya, biar bisa ya, ya, jadi proses
1: bahan kawasan Samarinda Utara ini stok air dekat masih di ini Bang Arun.
0: Tapi banyu ada masin kalau?
1: Ada, kalau sampai banyu masin
0: pokoknya. Ini. Ikam tahu lah kenapa di laut itu banyunya masin.
1: Kenapa bepaluhan?
0: Saking banyaknya iwak kan, ini bergerak terus bepaluhannya masin ya, banyu.
1: Bepaluhan iwak. Karena banyunya surut kan bepaluhan iwak jadinya.
0: Ya, oke.
1: Jadi untuk Samarinda Utara itu memang digilir airnya.
0: Ya. Distribusinya bergantian gitu ya, digilir biar kebagian semuanya ya. Yang penting diatur aja sebaik-baiknya ya kalau.
1: Nah. Ya, jadi mohon bersabar aja dan berdoa aja semoga cepat turun hujan dan bisa maksimal lagi.
0: Tadi itu hujan di sini guys tubuh nih. Coba aku bisa pindahkan, aku pindah,
1: ada
0: Bang.
1: Ada beberapa daerah hujan loh Bang Ari Ai.
0: Iya,
1: ya. Lihat kalau di kayak di area apa tuh yang hari Senin tuh hujan ya?
0: Hari Senin tuh hujan rata sama Rinda tuh pokoknya sampai banjir-banjir daerah yang terendah.
1: Banyu di jalanan kalau karena membuang nih di kota anu padang semen teman Bang Ari Ai.
0: Itulah.
1: Banyu gue belimpatan di jalanan.
0: Iyalah karetnya harus.
1: Lagunya tadi Juragan Empang. Salamnya buat semua aja dah yang udah pada gabungan, pada hadir di sore hari ini di Dangdut. Apa nih Bang Ari?
0: Godang Dangdut.
1: Goyang Dangdut bersama Bang Ari ya tentunya ya di sore hari ini. Oke Bang Ari.
0: Terima kasih.
1: Selamat aja buat Pian dan kru Radio Gembira Raya Jaya tentunya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Abah Halib di Bali Mau yang sudah sempat menyapa di Goyang Dangdut via 767619. Oke, kita balik lagi. Belum ada yang masuk di online dari Mama Apik, Abah Halib, Bali Mau. Abah, makasih sapaannya. Sehat-sehat pian sekeluarga. Kemudian dari siapa lagi nih? Oh, belum ada lagi yang masuk ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja nih ya. Udah ditungguin sama si Dayat di M Said, lagunya Cinta dari Seberang. Nah, Ari mau menyapa juga untuk ini buat cucuku yang mudah-mudahan lagi dengerin lah. Nah, kalau yang kada denger ini belum berangkat ngaji kan? Oh, sudah siap berangkat ngaji ini paling sudah OTW ini. Ya hati-hati di jalan. Semangat, hari dingin ya pakai baju yang agak hangat gitu ya biar kada dingin. Ya, soalnya tadi kayaknya di sebagian ada hujan, ada juga yang enggak ya. Oke buat Dede Metek, mudah-mudahan sehat selalu bersama mamanya juga dan tetap semangat. Yuk kita Cinta dari Seberang.
2: Ayolah. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Gak sase ta lah. Iki lho enek anu, iki kan lagune duet to. Nah, Mas iki timbangane joget-joget ae. Ayo Mas, tak delok-delok patrapmu iki koyo gua lho ngono lho. Ayo. Nyanyi. Ala gelem apa ora? Ayo kene kok dadak njaluk digiyere to sakjane ngono. Wong gua lho tak delok-delok yo gua lho ngono iki.
3: Aku nervous lho Mbak iki.
2: Alah.
3: Dredeg aku sumpah.
2: Semono iki. Iki adewe nyanyi ae. Soale lagune kan duet ya.
3: Iya, heeh.
2: Berarti nyanyi happy. Galau ki sik dipikir engko
3: sampe iki ngeruh kondi aku galau.
2: Ayo wis pokoke teko
3: alah.
2: Iki lho.
3: Tapi

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
3: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya.

0: sudah kasih oleh-oleh untuk Amat-Amat ya, yang request lagu tadi. Kebersamaan kita di Goda Goyang Dangdut masih lanjut sampai jam 5. Saatnya Ustadz Jainuddin MJ akan tampil nanti ya. Oke. Wah, Sidin on time pokoknya jam 5 tet datang Sidin. Oke deh, kita akan lanjut ke Penwet Sigarja yang nelpon cuma Abah Alip aja nih. Oke, makasih Bang lah lagunya. Oke, dan sama-sama dari Resnia. Kemudian Naisa Bunda Is, makasih juga gaspolnya sudah diplaykan Bang. Ya, siap. Kemudian dari Resnia lagi untuk Aisyah Bunda Is, inggih Bun, kembali kasih. Dewi Sagittarius, hashtag giveaway aplikasi untuk Mbak Rusnia, Bang Gapar Sidik, dan juga Bunda Nurul. Makasih lagunya Bang. Oke, sama-sama Dewi. Kemudian dari Aisyah, makasih sapaannya. Ya dah, itu beberapa rekan yang udah kita colek-colek di fanpage GRJ. Udin, nah hanyar mencungul. Udin, salam buat Haji Uduk dan lain-lain yang lagi makan untuk-untuk. Sore-sore kayak ini kalau untuk-untuknya panas, ada kopinya, bu, menyaman mana Udin lah. Udin, lagunya Romai Rama, Rantai-Rantai Derita. Oke, siap untuk Udin Sedunia. Kemudian siapa lagi berikutnya? Udah, habis yang ada di fanpage. Kita sapa berikutnya ada Aisyah. Apa ini? Jangan batis meng... Oh, jangan batis menggatar. Batisku kenapa menggatar? Karena ada menggatar-menggatarnya lah. Batisku baik-baik aja. Cuma aku ngetek biasanya. Oke deh, untuk Om Godat, makasih ya udah cari data infonya ini. Iya, gak tahu ini, mudah-mudahan. Tapi sudah ada nih PDAM hubungi lagi. Wah, kacau PDAM ini. Lelet layanannya. Kenapakah? Dan kemudian, padahal kita makasih ini nama infokan kalau ada Banyumati apa segala. Ih, mbah kita perlu kader di gubrisnya terlalu. Oke lah, untuk berikutnya Rama, ikam apa diolah nih? Oh, lagi musuh temai. Ya. Fokus sajalah banyak-banyak yang licin di pusutnya. Oh ya sahabat, sebelumnya ada siapa nih? Masih adakah lagi? Oh, Udin sudah, lagunya Udin. Kena siap playlist lah. Gasan Haji Uduk ya. Kada banyak ngomel pian Bang lah. Kada kena kalau aku ngomel di sini habis sama. Aku sudah ngomel di sana. Ngomeli sudah langsung berhadapan. Kenapa? Wah, ini kada takutnya lagi sudah. Ini sudah kita gaji baik-baik ya kan. Nah, Banyu kada telat bayari, masih layanannya lemot, sangit aku. Kisahnya aja. Oke, bagi sahabat GRJ yang pernah merasa kehilangan orang yang kita sayang, pasti berat ya. Ya pastilah ya. Apalagi kalau kita sayang. Kalau kada sayang lagi ya sudah, biar aja, biar ke paret, biar ke sungai, timbay aja situ. Nah, tapi gimana kalau ada aplikasi yang bisa bikin kamu terhubung lagi dengan dia yang hilang tadi? Nah, hati-hati, karena mungkin yang kembali bukan orang yang kita tunggu. Itu bisa ya, bisa ya, makhluk jadiannya ya. Tonton aplikasi Iblis 15 Oktober 2026 di bioskop. Harus nonton. Nah, cara dapat tiketnya gratis. Ada 6 tiket di Radio Gembira Raya Jaya untuk 3 orang pemenang masing-masing. Ya, dapat 2 tiket kah ya. Nah, 3 orang pemenang ini bisa bawa teman ya. Nah, nonton berdua gitu ya. Jadi jangan sendirian, takut nanti meloncat atau siup. Nah sahabat, syaratnya Yani wajib follow akun Instagram @gembirarayajaya dan FB fanpage @radiogembirarayajaya ya. Komen sebanyak-banyaknya di semua program siaran GRJ, fanpage atau WhatsApp, dan dengan format ketik hashtag giveaway aplikasi iblis dan mention atau tag atau tandai 3 orang teman kalian di status live FB fanpage GRJ. Nah seperti tadi itu ya. Nah kemudian akun FB dan nomor WA harus aktif karena panitia atau admin akan menghubungi melalui DM atau messenger. Periode giveaway dimulai tanggal 1 Oktober 2026 sampai 14 Oktober 2026. Nah, tanggal 15-nya nonton deh ya. Nah, oke. Kita sudah bagi tuh. Tanggal 6-nya tiket 6 tiket untuk 3 orang pemenang sahabat GRJ yang gabungan tentunya. Oke, mudah-mudahan tambah seru. Wah, wow, filmnya pasti seru nih. Lanjut lagi ke fanpage. Udah gak ada lagi yang gabungan. Ya dah, kalau gak ada nanti lagunya Udin kita akan tampilkan Din ya. Ada lagu berikutnya ini. Lagunya siapa ya? Lagu, nah ini. Wah, ini benar bagus nih lagunya nih. Kesan Rama nih, kucing garong. Rama paling senang kucing garong. Tapi kita tampilkan Cinta Membawa Derita. Nah ini sudah lagunya nih, beh, sedih banget cinta membawa derita. Iyalah, mudah-mudahan Anda tidak merasakan cinta yang membawa derita. Cukup Novi Sasmita yang hadir. Tapi sebelumnya, nah sebelum Novi hadir, kita dengari dulu nih. Nah ini nah dengari dulu, nah dengari, dengari, dengari yang ini nah. Nah ini entah lewat nah ya, ya. Permisi.
1: Sama kamu Arya.
2: Setahun berlalu, Arya masih gagal move on dari kematian tragis Laras. Bucin setengah mati, Arya nekat mencoba aplikasi misterius I Let You In demi menghubungi arwah kekasihnya. Ajaibnya, rasa rindu Arya terobati saat ia berhasil terhubung kembali dengan Laras.
3: Ya gimana bisa, Bay? Kalau gua aja masih gak terima kalau Laras sudah gak ada. Cuma karena dia ada di tempat dan waktu yang salah.
2: Namun, cinta yang membutakan itu justru menyeretnya ke dalam ancaman teror yang mengerikan. Kini, rasa rindunya yang mendalam malah menjadi bumerang yang mengancam nyawanya sendiri. Bisakah Arya merelakan kepergian Laras demi keselamatan nyawanya? Film Aplikasi Iblis di bioskop mulai 15 Oktober 2026.
4: GRJ, non-stop dangdut, and now.

rantai derita yang udah di request sama Udin sedunia. Semoga yang disapain Udin, teman-teman semuanya bisa bahagia ya. Sahabat, kita saatnya untuk pamit karena sudah 16.45 dan masih ada beberapa lagu lagi yang di request Alpa 28. Assalamualaikum Bang Ari, request lagu Cinta Hanya Sekali, Nazia Marwiana. Makasih Bang Ari, salam sehat. Gagah pian Bang, wah gak usah disambat lagi kalau gagah itu. Sudah paling gagah yang jelas kada garing, ya kan? Gagah kalau dibuat dalam karung, bukan bener. Ya deh, untuk kebersamaan kita sore hari ini kayaknya sudah waktunya kita harus akhiri kebersamaan. Dan besok insya Allah kita bisa ketemu lagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun jua. Kesehatan Anda tetap selalu terjaga berkat Puspita Raja Herbal yang selalu Anda konsumsi. Karena Puspita Raja Herbal adalah bukan obat dan juga bukan jamu, tapi ia adalah ekstrak formula yang memberikan manfaat bagi tubuh sahabat sekalian. Ya tidak ada side effect pastinya ya, namanya ekstrak aja. Dan pastinya oleh formulator kita Hasan. Apa Hasan? Pak Hasan, pian ada pesan-pesan gak? Oh kada, sudah kusampaikan ya. Ya kalau untuk pesan-pesan ya gasan nonton ya kena tanggal 15, tapi untuk yang selalu dengerin Gembira Raya Jaya jangan lupa ya, syarat-syaratnya wajib follow akun Instagram @gembiraraya jaya dan FB fanpage Radio Gembira Raya Jaya. Komen sebanyak-banyaknya dan sertakan juga 3 nama untuk hashtagnya. Oke, terima kasih Mas Cak Brudin. Mas Cak Brudin dan Mas Cak lagi ya. Oke, buat semuanya terima kasih. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, tidak kurang satu apapun jua. Dan kita yang penting berdoa untuk malam ini Indonesia bisa meraih poin penuh dan bisa membobol Bangladesh sebanyak-banyaknya, iya kan? 5 gol bal lebih bagus pasti. Maunya kita ya. Ya kita berdoa lah, mudah-mudahan yang mewakili kita, timnas kita itu orang-orang diaspora yang sudah pasti punya potensi dan pengalaman di laga-laga Eropa. Nah, masa ngatasi Bangladesh kada bisa, ya kan? Dan larang-larang dibayar. Yuk, buat semuanya dari Puspita Raja Herbal, Ari mengucapkan banyak terima kasih. Dan dari KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, jangan lupa selalu hashtag aplikasi Iblis. Nah itu nanti acara tontonan yang menarik di 15 Oktober nanti. Nazia, sudah siapkah Pian? Oke, siap Nazia lah. Lah, sampai tungguin lawan Alpha 28 ya. Oke, buat semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan dua hal yang berlawanan, dengan dua hal yang kontroversial kata orang sekarang, yang kita diharuskan memilih satu di antara kedua hal itu. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, selalu kita hadapi dua persoalan itu, yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang pantas dan yang tercela, yang ma'ruf dan yang munkar. Persis seperti sebait lagu yang lagi ngepop dan banyak dinyanyikan anak sekarang, madu di tangan kananmu katanya, racun di tangan kirimu.

0: Tapi saya pikir-pikir bagaimanapun, kalau cuma sekedar madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, adresnya jelas. Yang repot kalau kita sudah tidak tahu lagi mana yang madu, mana yang racun. Lebih celaka lagi di zaman sekarang, banyak racun mereknya madu. Kita terpedaya, kita terpesona, kita terpukau oleh racun yang bermerek madu ini. Kita minum dia yang akibatnya rawan di dalam kehidupan kita. Sangat banyak racun-racun yang terpancang di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Dan dua di antara racun kehidupan itu akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni arak dan judi, minuman keras dan judi. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love, yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias summon leaven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. Sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua diberikan pesan jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Padahal solat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati, itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran ah, sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram, tidak ada hak, tidak ada batil, semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo, punya muka, muka tembok, punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja.
1: Cuek.
0: Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapa, yang akhirnya mengalami keterakhisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua. Wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Temen kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimpornya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, teman. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin. Sementara orang terkenang, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tetapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli, perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. Apa mentalitas tawon? Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu. Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak puntung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif. Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum, tapi kalau sudah berbau minuman keras minggir. Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga. Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim? Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana. Saripati bunga yang dimakan tawon itu. Lalu tawon yang kedua saya lihat, yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah, tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga, tawon saya lihat kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya, pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh, tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon, yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik, kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu. Ada minuman empuk, nyari yang keras. Salah pilih. Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi An-Nisa ayat 140. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam misluhum. Sungguh kata Allah, telah diturunkan kitab Al-Quran ini kepada kamu, yang apabila kamu dengar ayat-ayat Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan, tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum idzam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Surat. Penghargaan macam apa ini? Nanti gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah, Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh, Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi, Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi, Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus, Lurah. Kau memang hormat sama atasan. Cuman, Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah, yang itu belum tuh, Pak. Belum. Kata gubernur, bagus, Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat,
1: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
0: Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim plotot-plototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini. Tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai, itu bukan masalah kita. Tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum. Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Salat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat, bagaimana nyatatnya ini, kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga? Tidak. Mencuri? Tidak. Mabuk? Tidak. Zina? Tidak. Sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Polos? Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas sirkles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah. Kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya. Berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan, bahwa kalau begini mesti begitu, karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar. Beliau tanya, saudara, lagi apa tadi itu? Berdoa ya Khalifah. Minta kepada Allah? Tentu minta kepada Allah. Minta apa kamu? Minta rezeki. Sudah lama? Dari tadi habis sembahyang subuh. Dapat? Belum.
2: Kasihan amat.
0: Ya memang, kata Sayyidina Umar, inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan. Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab. Waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya. Orang sudah kemana-mana, kita masih menghitung jikalau. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, "Pak, minta jajan, ada uang 200 rupiah." "Sudahlah, sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih." Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki, entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan, ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah menekankan, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun.
3: Najisnya bapak.
0: Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih mudah. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup.
3: Mati.
0: Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin, lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban, peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan, sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut, yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gua wacok loh. Enak bener, gua lagi kalah, lu berhenti. Coba, kira-kira kapan akan selesai permainan?
3: Pagi.
0: Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka, tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda, yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan, dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi, hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf, di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata saya hamba Allah mulutnya, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah, soalnya ngaku. Ngaku siapapun bisa, tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, ah saya kan masang, kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu, masa jahiliyah, judi mereka, saya kira kalau Las Vegas, kota judi Amerika saja, barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu. Mereka kalau sudah judi itu uang. Habis uang, ada punya tanah, tanah pasang, taruhan. Habis tanah, ada rumah, rumahnya dipasang. Apalagi yang ada? Ternak unta, unta dipertaruhkan. Harta habis, rumah ludes, kebun binasa. Ada istri, istri juga dipasangin. Judi. Kita sebagai muslim, oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama, tujuan jangka pendek. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah, dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama? Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya. Yang kedua, pengalaman, tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan, ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah, prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu gak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti. Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat. Cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok, Allah ridho enggak cara ini? Kita mengejar kedudukan, tapi Allah ridho enggak dengan cara ini? Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal, PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal. Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk, tapi ajarannya dipakai.
3: Nikmat.
0: Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Sehingga Nabi sabdakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardal maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh, bakalan mati. Lagi sholat ingat Duta Merlin, Altiron Plaza, ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal, bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah, hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan enggak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar buahnya sebesar buah labu, pohon labu yang pohonnya kecil buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astaghfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar, katanya, Tuhan benar-benar adil.

0: Wah, Allah bener-bener adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak, baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama tetapi juga masyarakat, bangsa dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga saya berpikir sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama, mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbih, apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan, artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu, wah ini orang kalau gue pukul gue yang melintir nih. Umpamanya fabilisani, dengan lidah ngomong. Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik. Kalau ternyata bicara pun tidak berani, fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah. Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya, kita adakan pembagian tugas, siapa yang harus merombak kemungkaran dengan power? Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat. Siapa yang merombak kemungkaran dengan lidah? Ulama, kiai, mubalig, ngomong. Siapa yang hanya merubah kemungkaran dalam hati? Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong gak berani, tapi hati pegel. Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya. Dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi. Menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry.

0: Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis. Untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawal Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal Bapak Herbal Indonesia Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotik Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubundalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
9: You are listening 100% Music

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kastubun Dalam, RT 14 Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

32B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah solat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
5: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Belanja apa Bu hari ini?
5: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
4: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
5: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
6: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: You are listening 100% Music

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre,
1: Puspita, Raja Herbal. Hidup sehat, alami dengan Puspita, Raja Herbal.
2: Puspita, Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kini saatnya Dokter Herbal kita berbagi resep herbal.

0: Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Randus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fan Hasan Sabila, saya akan memberikan resep Kista dan Mium. Ambil 1 kelapa gading, siapkan dan potong bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas di lubang. Kemudian ambil 1 labu siam, kita parut. Hasil parutan tadi masukkan di dalam kelapa gading. Kemudian ambil kunyit yang sudah kita bakar 3 siung, potong-potong, masukkan di dalam kelapa gading. Kemudian kelapa gading yang sudah kita ratakan bagian bawah, panggang di atas kompor selama 10 menit sampai 15 menit. Kelapa gading tersebut disaring, airnya diminum. Ini adalah obat untuk menyelesaikan kista dan miom. Caranya sebenarnya mudah, tinggal kita mau tidak melaksanakan. Menurut saya, kista dan miom ini adalah penyakit yang mudah ditangani. Hasil penelitian saya, penyakit ini tidak bisa, dan saya tidak setuju kalau digolongkan sebagai kanker. Karena dengan senyawa air kelapa gading yang kita rebus, ternyata bisa menyembuhkan penyakit kista dan miom. Ini membuktikan bahwa penyakit tersebut bukan tergolong penyakit kanker. Berapa lama Pak Hasan mengkonsumsi ini? Setiap pagi 1, sebelum makan, selama 1 bulan. Sebenarnya, kalau sudah genap 1 bulan, kemudian bagi mereka yang menderita kista miom, silahkan mereka USG untuk ngecek penyakitnya. Mengecil, bahkan akan bersih total. Bagaimana kalau penyakit ini mengindap pada dinding rahim selama 10 tahun? Yang berarti selama 10 tahun kita tidak boleh hamil. Maka dengan resep Dr. Herbal Hasan Sabila memberikan tip untuk kista miom, cukup dengan air kelapa gading, kemudian labu siam dan kunyit 3 yang sudah dibakar. Jadilah resep untuk obat kista miom. Saudaraku dimanapun Anda berada, kalau kita sudah mengenal banyak resep dari Hasan Sabila, maka sekarang saya akan memberikan pengetahuan yang lebih dalam, yaitu tentang stroke. Kalau kita menderita stroke, tahu-taunya orang stroke itu adalah sepengetahuan secara umum adalah darah tinggi yang mereka ketahui. Sehingga kalau tetangga bercerita, bapak tadi malam masuk ke rumah sakit kemudian pulang stroke, secara otomatis lisan yang mendengar akan menyebutkan, apakah bapak darah tinggi? Padahal stroke bukan saja diakibatkan karena darah tinggi. Stroke diakibatkan karena 3 hal. 1, tumpukan lemak kolesterol. Kolesterol apa ya Pak Hasan? Trigliserid. Jika tumpukan lemak LDL, itu akan mengganggu pembuluh jantung. Jika trigliserid yang menebal, yang tingkat kolesterolnya tinggi, maka dia akan hinggap pada pembuluh darah di otak. Oleh karena itu, bagi mereka yang menderita darah tinggi diiringi dengan trigliserid, maka sulit sekali untuk diturunkan. Penderita darah tinggi dengan trigliserid, kalau ini mengimbangi pada si penderita, maka tensi sulit untuk turun. Bagaimana ya Pak Hasan mengatasinya? Atasi trigliserid dengan 4 batang padi. Kemudian ambil 2 siung bawang putih. Kemudian ambil lagi 1/4 bawang bombay. Kok repot amat sih Pak Hasan? Nah itu dia. Kalau memang kita merasa kesulitan, di kota tidak ada batang padi, Hasan Sabilah memberikan kesempatan bagi mereka yang stroke. Maka saya mengeluarkan obat spesial stroke. Dia berbicara tentang stroke, tidak berbicara tentang darah tinggi, tidak berbicara tentang kolesterol. Maka obatnya yang sudah disiapkan oleh Puspita Raja spesial stroke, namanya adalah Planatur Stroke. Planatur Stroke ini sudah ribuan orang, hanya satu botol bisa jalan kembali. Wah, ini luar biasa. Karena konsentrasinya dia kepada stroke. Loh, pembuluh darah saya kan pecah Pak Hasan, makanya saya stroke. Justru dia membangun regenerasi pembuluh darah. Pembuluh darah baru dibangun kembali. Oleh karena itu dalam 1 bulan dia bisa jalan kembali. Pakai apa tadi Pak Hasan? Planatur Stroke.
2: Sahabat saya, Fan Hasan Sabilah, jangan terbiasa menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal, otot, darah, mata, dan telinga. Fan Hasan Sabilah dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi Fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? nutrisi masuk begitu saja. Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti keringingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah. Itu pesan saya. Di dalam tubuh manusia ada kandungan-kandungan yang kandungan ini tidak boleh berkurang di dalam metabolisme. Jika berkurang apa terjadi? Maka kulit menjadi kering atau mudah keriput. Orang menjadi pusing. Jantung menjadi lelah. Ginjal menjadi lemah. Ya, tenaga menjadi lemah atau tidak bertenaga. Loyo gitu ya. 5 itu adalah yang dibutuhkan di dalam tubuh manusia adalah 1. Magnesium. 2. Protein. 3. Lemak. 4. Gula. 5. Karbohidrat. Jika ini lengkap di dalam tubuh manusia tidak berkurang, maka manusia pun tetap segar. Apa yang harus saya racik Pak Hasan agar saya bugar? Kalau kita mau dan kita telaten bonggol pisang atau yang apa pohon pisang yang di dalamnya itu apa namanya?
3: Yang arasa.
2: Hatinya, kalau kita kupas-kupas tinggal yang kecil, itu kita ambil misalnya, kita ambil 15 cm dipotong-potong. Rambut jagung. Ya. Kemudian untuk segarnya, agar kulit supaya tidak berkerut, kasihlah kulit jeruk purut, ambil 2, potong-potong, masukkan ke dalam panci, sama rambut jagung tadi ya. Terus yang terakhir, kolagen sangat dibutuhkan oleh tubuh bagi wanita perawatan kulit. Kolagen dari mana kita ambil? Dari protein. Proteinnya berada di mana? Di jambu biji ya, yang Jawa, jambu biji Jawa ya, yang putih. Bersihkan, potong-potong tanpa dikupas, langsung direbus. Maka kalau itu diminum setiap hari, kita menjadi segar tanpa keriput. Labu siam dan buah belimbing melarutkan lemak dan menurunkan tensi. Labu siam itu bukan untuk kolesterol, tapi untuk perbaikan pencernaan. Bagi mereka yang menderita lambung akut, mah, asam lambung, labu siam diparut, peras, ambil airnya. Kemudian kunyit 3 biji
1: 3 siung besarnya 1 jari dibakar. Setelah itu dipotong-potong, direbus. Hasil rebusan kunyit tadi dipadukan dengan hasil parutan labu siam tadi, kemudian diminum. Nah, ini baru menjadi obat lambung.
2: Sahabat saya, berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu, Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah. Itu pesan saya.
1: Jenis katarak itu ada 2. Jenis katarak yang melapisi selaput mata berwarna putih itu murni katarak, kerusakan dari protein selaput mata. Yang kedua, jenis katarak yang berwarna kuning itu adalah kornea mata dilapisi banyak lemak. Jadi golongannya tetap itu golongan katarak, yang satu berwarna putih dan satu berwarna kuning. Akan tetapi keduanya sama saja produknya, dia akan menggunakan Colheb gitu ya. Kecuali mereka yang menggunakan mata glukoma, itu baru produknya namanya Alis. Penyakit katarak berlemak. Katarak berlemak ini adalah hal yang sangat sulit diatasi. Tanpa ada senyawa yang kita masukkan ke dalam darah, ke dalam metabolisme, katarak tidak akan sembuh. Banyak sekali produk yang beriming-iming untuk katarak. Ternyata setelah dibuka produknya tidak ada kandungan beta-karotin. Setiap produk harus punya sertifikat beta-karotin. Itu harus disahkan oleh BPOM RI. Puspita Raja berpesan, kalau bermasalah mata katarak, maka produknya adalah Colheb.
3: Banyak fan saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, 1, 2, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi, yang ketiga karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jamu monyet ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau ditumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas. Sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
4: bikin baru lagi.
3: Itu kalau yang dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah, akan tetapi

0: dan saraf pasti akan bermasalah. Yang obatnya beda lagi. Kalau sudah saraf hubungannya dengan biji-bijian, ini berbeda lagi.
1: Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah, itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit, karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? karena senyawa tadi baru bekerja di obatnya. Apa tadi ya Pak San? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
0: Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemes, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Puspita Raja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh. Ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
2: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
0: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya. Penyimpangan gen ya, penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O, ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O, seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita ngikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes, lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah. Ayah punya golongan darah apa, sama enggak sama si anak? Kalau sama, ini riskan terkena diabetes.
1: Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah, itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit, karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit nih segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pasan? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Fan Hasan Sabila dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal, berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya, akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf Jika gangguan ini yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabila, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan geringgingan, jangan biarkan ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu, Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan

0: Raden Hasan Sabila selalu sehat.
1: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal.
8: bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio GRJ di nomor HP dan WA 0812-5624-7494 0812-5624-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Van Hafan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo Van Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada Van saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah, ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli

0: di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
3: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
4: MED9 itu apa ya?
5: MED9 itu ada yang menyebutnya MED9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
3: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED9.
6: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
9: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, Lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
11: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
12: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
14: Susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494 0812-56-247494
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. 100% music.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya, untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe wis bahagia toh? Aku yo ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put. Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ora? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu nglarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put, Put.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang sama Rida.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita ambule, kita ambule. Wah, mah bodo wae. Cah lanange cen jajah. Makane

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

0: Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, Nonstop Dangdut and Now.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
0: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
2: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Tumben, Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
6: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
5: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: You are listening 100% music.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRC, non-stop dangdut, enya.
3: Dari Mahesa, Nirwana,
4: comeback.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: lantai 3, 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai ayat 111.
1: Petunjuk-petunjuk Allah dalam menghadapi tantangan.

Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan dirikanlah pula sholat subuh, serta perpanjanglah bacaan di dalamnya. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan siang.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, wahai Muhammad. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi segenap manusia, sehingga engkau menempati kedudukan yang terpuji.

0: dan katakanlah, "Wahai Rabbku, masukkanlah aku dalam perkara yang baik bagiku, dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dari perkara yang buruk bagiku, dengan cara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujjah yang teguh, yang dengannya engkau memenangkan aku atas semua yang menyelisihiku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, yang benar, yaitu Islam, telah datang, dan yang batil, yaitu kesyirikan telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Quran sesuatu yang menjadi obat bagi hati dari penyakit keraguan dan kemunafikan, serta obat bagi fisik dengan meruqyahnya, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, Al-Quran itu tidaklah menambah selain kerugian bagi mereka.

Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, setiap orang berbuat menurut apa yang layak bagi keadaannya masing-masing, maka Rabb kalian lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Dan mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit sekali. Tantangan dari Nabi Muhammad SAW terhadap manusia untuk menandingi Al-Quran.

Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami hapus dari dadamu apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Dan kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang akan mencegah kami melakukan hal itu.

kecuali karena rahmat dari Rabbmu. Maka dia menetapkan Al-Quran itu dalam hatimu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, wahai Muhammad, sangat besar. Dia telah menganugerahkan kepadamu Al-Quran yang mulia, makom yang sangat terpuji pada hari kiamat, dan hal-hal lain yang belum pernah diberikan kepada seorang pun dari manusia.

Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuatnya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Wala

Dan sungguh kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini berbagai macam perumpamaan, agar mereka mengambil pelajaran darinya. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkari kebenarannya.

Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu, wahai Muhammad, hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami.

Atau kamu mempunyai sebidang kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan di celah-celahnya sungai-sungai yang deras alirannya.

atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana yang kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan para malaikatnya kepada kami, sehingga kami dapat menyaksikan mereka secara langsung.

Atau kamu mempunyai sebuah rumah yang terbuat dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan untuk kami sebuah kitab yang dapat kami baca. Katakanlah wahai Muhammad, Maha Suci Rabbku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menyampaikan risalah Allah? Bagaimana aku mampu melakukan apa yang kalian minta itu? Keingkaran orang-orang kafir dan pantahan terhadapnya.

Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala telah datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, "Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?"

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan dengan tenang, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat sebagai Rasul.

0: katakanlah, cukuplah Allah sebagai saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat terhadap hamba-hambanya.
1: وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa dia sesatkan, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk selain Allah. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, kami tambah lagi nyalanya bagi mereka.

Itulah balasan bagi mereka, karena sesungguhnya mereka kafir kepada ayat-ayat kami, dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru?

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka? Dan Dia telah menetapkan waktu tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada para pengingkar kebenaran itu, sekiranya kalian menguasai perbendaharaan rahmat Allah, niscaya perbendaharaan itu kalian tahan dan tidak kalian infakkan, karena takut jatuh miskin dengan membelanjakannya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Beberapa kisah pengalaman Nabi Musa alaihi salam sebagai pelipur kesusahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, wahai Fir'aun, bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang menciptakan dan merajai langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata akan keesaannya. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa kamu, wahai Fir'aun, akan binasa."

Kemudian Fir'aun hendak mengusir Musa dan para pengikutnya dari bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan Fir'aun beserta orang-orang yang bersama dia seluruhnya.

0: وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
1: Dan kami berfirman kepada Bani Israel, sesudah kebinasaan Fir'aun dan para tentaranya, diamlah di negeri Syam. Maka apabila datang hari kiamat, niscaya kami datangkan kalian dari kubur-kubur kalian ke tempat hisab.

dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pemberi peringatan bagi mereka yang durhaka dan kafir.

dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu wahai Muhammad membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian.

Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mendustakan Al-Quran, berimanlah kalian kepada Al-Quran atau tidak beriman, sesungguhnya keimanan kalian tidak akan menambah kesempurnaan Al-Quran, dan pendustaan kalian tidak akan mengurangi Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud.

Dan mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi.

Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis karena tersentuh dengan nasihat-nasihat Al-Quran, dan mereka bertambah khusyuk.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kalian seru, maka sesungguhnya kalian menyeru Rabb yang satu. Dia mempunyai al-asma'ul husna, yakni nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya. Akan tetapi carilah jalan tengah di antara keduanya itu.

0: Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia tidak memerlukan seorang penolong pun dari makhluknya, karena Dia Maha Kaya lagi Maha Perkasa. Dan agungkanlah Dia dengan pengagungan.
1: Dari Jalan KS Cibun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

cara menghilangkan komedo. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara masalah yang sering muncul pada kesehatan kulit wajah adalah gangguan komedo. Komedo merupakan salah satu gangguan pada kulit wajah yang sulit sekali dihilangkan. Gangguan komedo mempunyai dua jenis, yaitu komedo hitam dan komedo putih. Sebenarnya banyak pembersih muka yang dikhususkan untuk mengangkat komedo. Akan tetapi, tidak sedikit yang memiliki efek samping membuat kering kulit wajah. Oleh karena itu, pada rubrik Kiat Sehat kali ini, kita akan mengupas cara menghilangkan komedo dengan bahan alami. Nah, pendengar, berikut beberapa bahan alami yang bisa kita gunakan untuk mengangkat komedo dari wajah. Tips yang pertama untuk menghilangkan komedo adalah dengan menggunakan jeruk nipis. Caranya yaitu dengan membuat masker wajah dari perasan jeruk nipis. Oleskan perasan jeruk nipis pada wajah dan biarkan selama 15 hingga 20 menit sembari dipijat supaya komedo terangkat dari pori-pori. Setelah itu, bilas dengan air hangat. Kemudian pendengar, tips yang kedua untuk menghilangkan komedo adalah dengan menggunakan getah atau gel lidah buaya. Nah pendengar, lidah buaya tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kekuatan rambut kepala. Lidah buaya juga ternyata bermanfaat untuk menghilangkan komedo yang membandel di kulit wajah Anda, sehingga menimbulkan perasaan tidak pede. Kandungan mineral yang ada pada lidah buaya mampu mengangkat dan menghilangkan komedo pada kulit wajah. Gunakan lidah buaya yang dioleskan pada wajah, lakukan pijatan terutama pada daerah yang banyak ditumbuhi komedo. Pijatan ini akan membuat komedo mudah terangkat. Diamkan selama kurang lebih 25-30 menit, setelah itu bilas menggunakan air hangat. Kemudian pendengar, tips yang ketiga untuk menghilangkan komedo adalah dengan menggunakan masker tomat. Caranya adalah dengan menggunakan tomat sebagai masker wajah, dengan menghaluskannya dan dicampurkan dengan minyak zaitun. Oleskan masker tomat pada wajah terutama daerah yang berkomedo, sehingga masker mengering. Setelah itu bilas dengan air hangat. Kemudian pendengar, tips yang keempat untuk menghilangkan komedo adalah dengan menggunakan pasta gigi atau odol. Caranya adalah dengan mengoleskan pasta gigi tersebut pada bagian wajah yang berkomedo dan berikan sedikit pijatan. Setelah 10 menit, bilas dengan air bersih. Selanjutnya, tips yang keempat, yaitu dengan menggunakan es batu. Ternyata pendengar, es batu juga cukup ampuh untuk menghilangkan komedo di wajah. Caranya adalah dengan melakukan gerakan pijatan yang menggunakan batu es di area yang dipenuhi komedo. Selain itu, es batu juga bisa mengecilkan pori-pori yang terbuka, sehingga dengan begitu, komedo tidak akan mudah tumbuh di pori-pori kulit. Kemudian tips yang keenam untuk menghilangkan komedo adalah dengan menggunakan putih telur. Berdasarkan penelitian, putih telur mengandung beberapa bahan berguna, seperti protein, juga asam amino. Fungsi protein dan asam amino ini dapat menyempitkan atau mengecilkan pori-pori kulit, sehingga produksi minyak di kelenjar kulit wajah tidak berlebihan. Produk minyak yang berkurang akan menekan pertumbuhan komedo. Kandungan bahan lainnya yang dimiliki putih telur adalah asam folat. Fungsi asam folat sendiri adalah untuk menghaluskan kembali kulit yang kasar karena tumbuhnya komedo. Caranya adalah dengan memijat area yang dipenuhi komedo dengan putih telur selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, bilas dengan air hangat. Nah, pendengar, itulah tips cara menghilangkan komedo dengan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari.
1: Pendengar yang dirahmati Allah SWT, jalan kaki tidak hanya merupakan olahraga yang murah dan ringan, tapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat jalan kaki yang bisa Anda dapatkan antara lain mengurangi rasa stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, hingga mengurangi resiko kanker. Oleh karena itu, pendengar, jangan malas atau takut lelah untuk melakukan olahraga jalan kaki. Bahkan jika Anda mengalami masalah dengan lutut atau kaki Anda, jangan jadikan hal ini sebagai alasan untuk tidak berolahraga. Anda bisa menyiasatinya dengan berjalan kaki ringan walau sekedar keliling komplek perumahan. Nah, pendengar yang berbahagia, berjalan kaki sebaiknya dilakukan selama 30 menit dalam sehari. Namun, agar tubuh Anda tidak kaget, coba dulu jalan kaki selama 10 menit per hari. Setelah terbiasa, secara bertahap tingkatkan durasinya. Jika jalan kaki dilakukan secara rutin serta diiringi dengan menjalani gaya hidup sehat setiap hari, maka Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kemudian timbul pertanyaan, apa saja manfaat jalan kaki bagi kesehatan? Sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita peroleh jika kita merutinkan jalan kaki. Di antaranya, yang pertama, rutin jalan kaki baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Nah, pendengar, jalan kaki memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan jantung. Hal ini karena jalan kaki dapat meningkatkan denyut jantung, meningkatkan sirkulasi darah di dalam tubuh, dan memperkuat jantung. Tidak hanya itu saja, jalan kaki secara teratur juga bisa menurunkan kadar kolesterol, gula darah, dan tekanan darah. Namun jika Anda memiliki masalah dengan jantung, konsultasikan lebih dulu pada dokter jika ingin jalan kaki secara rutin, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dimaksudkan agar Anda mengetahui kapasitas dan kekuatan tubuh Anda sendiri. Kemudian manfaat yang kedua dari jalan kaki secara rutin adalah bisa mencegah diabetes tipe 2. Nah, pendengar, dengan berjalan kaki, Anda memicu otot untuk bekerja lebih sehingga kemampuannya untuk menyerap glukosa meningkat. Kemudian manfaat yang ketiga dari merutinkan jalan kaki adalah bisa menurunkan berat badan. Dengan berjalan cepat selama 30 menit, Anda bisa membakar setidaknya 150 kalori per hari. Semakin cepat langkah kaki Anda, semakin banyak kalori yang terbakar. Semakin lama Anda berjalan kaki, maka akan semakin banyak kalori yang terbakar. Namun, berjalan kaki saja tidak cukup. Anda juga perlu menunjangnya dengan pola makan dan hidup yang sehat. Kemudian selanjutnya, manfaat yang keempat dari jalan kaki rutin adalah bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, pendengar yang berbahagia, kurang olahraga bisa membuat tubuh Anda mudah terkena penyakit. Oleh karena itu, cobalah sempatkan diri untuk jalan kaki setidaknya selama 30 menit. Jalan kaki dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang berguna untuk melawan infeksi atau virus yang memasuki tubuh. Kemudian yang kelima, manfaat dari jalan kaki secara rutin adalah bisa mengurangi rasa stres atau depresi. Pendengar, rutin berjalan kaki dapat mengurangi dan mencegah stres. Ketika berjalan kaki atau melakukan aktivitas fisik lainnya, tubuh Anda melepaskan hormon endorfin yang membuat Anda merasa lebih baik, mengurangi rasa cemas, serta depresi. Selain itu, tubuh Anda melepaskan hormon endorfin yang membuat Anda merasa lebih baik. Hormon endorfin adalah hormon yang diproduksi untuk mengurangi rasa cemas serta depresi. Selain itu, jalan kaki bisa memperbaiki mood atau suasana hati, juga membuat tidur lebih nyenyak. Kemudian yang keenam, jalan kaki secara rutin bisa mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, pendengar, osteoporosis disebabkan oleh adanya penipisan tulang, sehingga tulang menjadi keropos, rapuh, dan rentan patah. Dengan berjalan kaki, Anda dapat membangun dan mempertahankan kesehatan tulang. Nah, pendengar, selain 6 manfaat yang baru saja kita simak, manfaat jalan kaki lainnya yang bisa Anda dapatkan, diantaranya mengurangi resiko kemungkinan terkena stroke, obesitas, radang sendi, serta beberapa jenis kanker. Oleh karena itu, luangkan sedikit waktu dalam sehari untuk berjalan kaki. Anda bisa menyiasatinya dengan memarkir kendaraan Anda lebih jauh dari kantor atau berjalan kaki selama 15-30 menit saat berpergian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manfaat daun bawang untuk kesehatan. Pendengar yang dirahmati Allah, daun bawang adalah bahan masakan yang sering dijumpai dalam sup, martabak telur, soto, dan aneka makanan. Pastinya sudah umum digunakan oleh para ibu-ibu di dapur. Tapi jangan salah, selain mengharumkan hidangan, daun bawang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Oleh karena itu, di rubrik Kiat Sehat kali ini kita akan mengupas manfaat daun bawang untuk kesehatan. Manfaat yang pertama dari daun bawang adalah bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, pendengar, daun bawang memiliki kandungan alisin yakni senyawa belerang yang memberikan bau tajam. Senyawa ini mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Daun bawang juga mengandung antioksidan yang tinggi. Zat tersebut baik untuk kulit dan dapat meningkatkan imunitas tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat baik untuk melawan penyakit seperti pilek, demam, dan flu. Kemudian manfaat yang kedua dari daun bawang adalah bisa mencegah anemia atau kurang sel darah merah. Nah, pendengar, daun bawang memiliki kandungan zat besi yang sangat tinggi. Sementara itu, zat besi sangat berguna untuk menjaga kesehatan sel-sel darah merah, hemoglobin, serta mampu memperkuat sel-sel jaringan pada tubuh sehingga mencegah anemia atau kurangnya sel darah merah. Kemudian manfaat daun bawang yang ketiga adalah bisa mencegah masalah pencernaan. Nah, pendengar, kandungan serat yang terdapat di dalam daun bawang sangat baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Hal tersebut terbukti untuk penanganan masalah pencernaan seperti sembelit. Kemudian manfaat dari daun bawang yang keempat adalah bisa menjaga kesehatan mata. Pendengar, daun bawang juga memiliki banyak kandungan provitamin A. Zat ini juga terkandung di dalam wortel yang diyakini bisa menjaga kesehatan mata. Oleh karena itu, daun bawang juga mampu menjaga kesehatan mata seperti wortel. Kemudian yang kelima, daun bawang bagus untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, pendengar, daun bawang memiliki kandungan asam folat yang cukup tinggi. Asam folat ini sangat dibutuhkan oleh wanita hamil untuk mengoptimalkan perkembangan janin dan meningkatkan kecerdasan otak. Wanita hamil yang kekurangan asam folat akan rentan keguguran dan mengalami kelelahan. Oleh karena itu, sangat bagus jika wanita hamil banyak mengkonsumsi daun bawang. Kemudian manfaat yang keenam dari daun bawang adalah bisa menjaga kesehatan jantung. Pendengar yang berbahagia, sikloalin merupakan salah satu zat yang terkandung di dalam daun bawang. Senyawa ini sangat bermanfaat untuk melindungi jantung Anda dari serangan penyakit. Selain itu, sikloalin juga bisa memperlancar peredaran darah Anda. Nah, tentunya dengan rutin mengkonsumsi daun bawang, insya Allah jantung kita akan terjaga kesehatannya. Selanjutnya, manfaat yang ketujuh dari daun bawang adalah bisa mencegah penyakit diabetes. Dengar, daun bawang ternyata juga bermanfaat untuk mencegah penyakit diabetes. Hal ini berkat kandungan zat fitokimia yang ada di dalamnya. Zat ini mencegah berkurangnya insulin di dalam tubuh dan meningkatkan metabolisme glukosa. Dan selanjutnya, daun bawang juga bisa menjaga kesehatan tulang. Nah, pendengar, daun bawang juga mengandung vitamin C dan K yang baik untuk menjaga kesehatan tulang kita. Oleh karena itu, mengkonsumsi daun bawang secara rutin bisa terhindar dari osteoporosis dan gangguan tulang lainnya. Nah, pendengar yang beriman, itulah segudang manfaat dari daun bawang. Semoga dengan mengetahui fakta ini, kita tidak pernah melewatkan daun bawang dalam menu harian kita, terutama mencampurkannya di dalam masakan sup. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih, tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi, ini masih ngelengkapin pemberkasan, sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38 di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Romagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
2: Don't stop, musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terkadang aku sempat labil dengan perasaanku, dan perasaanmu pun juga begitu. Tapi aku, Yunanda Vishnada Mara, akan selalu mencintai.

0: dan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 0812-5794 0812-5624-7494
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer yang Maha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Jangan lupa ya,
1: like, subscribe, dan komen
0: channel YouTube Lion Music.
2: Hai sahabat, tahu gak sih kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24

0: terjadi KDRT dan perceraian. Terus terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

0: Hot Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya, nambah pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Milcapin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Milcapin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Milcapin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mill di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal,
1: kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir, Apotek Selili Jalan Sejati Sungai Kapi Cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino Jalan Hasan Basri Gang Datu Umar RT 10 Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kasubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Ramagiam Lantai Dasar Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
3: Non stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
4: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Wow.
1: Yeay. Belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
3: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme.